0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10 ribu, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangal, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam memenuhi gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BAS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar, termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa, kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan, dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan isinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut, dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karuta di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Dapatan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan pasang air. Itu tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Aku duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun. Saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan gitu. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumber bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dipotong sumber bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pemotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga imbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: kematian kita menyadari.
1: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
0: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
1: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun, pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
0: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
1: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
2: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan di masa di SPB di mana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
1: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
3: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
1: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan. Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makadogeri dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini, namun kami

Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu

Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya Den Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintas

di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan, di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas, pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan, di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlan.

masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan

di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disediakan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan

Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan pasar rakyat dan karnaval kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana

dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun korlantas polri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan.

lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamatkan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun, menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Untuk hari ini kita masih akan menantikan saat nanti kami akan mengikuti siaran langsung upacara ya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 dari lapangan Bumi Gora NTB. Iya, rekan-rekan di yang akan bertugas ya, reporter nanti ada Muhammad Halwi, Khalil Bisri dan Hayatun Sofian. Sudah siap nanti pendengar akan melaporkan seperti apa rangkaian dari upacara hari ulang tahun RI yang ke-81 dari lapangan Bumi Gora, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama di siaran 81 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengar melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan di RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
3: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Hah, maksudnya gimana tuh?
3: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
2: Oke, terus?
3: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
2: Kalau yang ketiga?
3: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
2: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
3: Betul! Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
2: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Jangan tertipu, kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
5: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

Ya, pendengar, masih kita menanti saat nanti akan menuju ke lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat untuk kita mengikuti rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Iya, sebanyak 45 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Provinsi NTB sudah dikukuhkan, pendengar, semalam ya di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan mereka ini nanti akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada hari ini ya, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB. Dan tentunya pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal. Dalam prosesi tersebut, Iqbal menyatakan secara resmi mengukuhkan pasukan yang akan menjalankan tugas negara pada upacara kemerdekaan. Iya, pendengar, masih kita menantikan saat nanti akan menuju lapangan Bumi Gora, karena sudah siap nanti ada reporter yang bertugas, ada Khalil Bisri, Muhammad Halwi, dan juga Hayatun Sofian. Dan hari ini di studio nanti ada Reza Kurnia, Ria Elfasari, dan juga saya Dian Mustafa akan bersama Anda untuk menyiarkan secara langsung rangkaian dari upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, pendengar masih bersama di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi nanti kami akan menuju ke lapangan Bumi Gora, Nusa Tenggara Barat, untuk kita mengikuti siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan tadi kami mendengarkan masih berlangsung persembahan lagu-lagu perjuangan, pendengar ya. Nanti sudah siap di lapangan ada reporter yang bertugas, ada Hayatun Sofian, Khalil Bisri, dan Muhammad Halwi, pendengar yang akan menyiarkan nanti secara langsung ya bagaimana jalannya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Baik pendengar, masih kita dengarkan ada persembahan lagu-lagu perjuangan ya dari lapangan Bumi Gora Mataram ya di saat ini, pendengar, sebelum nanti berlangsung upacara peringatan HUT RI yang ke-81 tahun. Baik, kita masih menanti ya saat nanti akan kita siarkan dari lapangan Bumi Gora Nusa Tenggara Barat siaran langsung upacara HUT RI ke-81 tahun.

sih persembahan lagu-lagu perjuangan dan juga persembahan atau penampilan atraksi ya dari pemuda-pemudi putra-putri Nusa Tenggara Barat yang berprestasi saat ini pendengar ya, dari lapangan Bumi Gora NTB. Sebelum nanti akan hadir Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mengikuti ya sebagai pembina dalam siaran langsung upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun dari lapangan Bumi Gora NTB. Masih bersama saya Dian Mustafa dan rekan-rekan yang bertugas hari ini, pendengar, ada Reza Kurnia di gatekeeper dan juga pengarah acara. Kemudian di lapangan sudah ada, nanti ada Khalil Bisri, ada Hayatun Sofian, reporter Muhammad Halwi, dan juga tim-tim teknik ada Bung Madiaste dan juga ada Bung Satriaji. Baik pendengar, nanti kita akan menyiarkan secara langsung upacara HUT RI ke-80.

0: Baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke lapangan Bumi Kora, Nusa Tenggara Barat, mengikuti siaran langsung upacara HUT RI ke-81. Baik, sudah ada Bung Halwi. Bung Halwi, silakan.
1: Dimanapun saja berada, langsung dari lapangan kantor

proklamasi atau peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan para pasukan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sudah memasuki lapangan Bimegora, baik itu dari jajaran TNI Polri, kemudian yang menuju ke arah sisi kanan lapangan yaitu ada anggota Pramuka, baik itu dari kalangan penegak dan pandega, kemudian juga ada dari angkatan Taruna Taruni Angkatan Laut juga menjadi peserta untuk upacara HUT ke-81 ini. Tidak lupa juga ada jajaran ASN Pemprov NTB yang menggunakan kopri juga ikut menjadi peserta pada pagi hari ini. Dan perlu kami sampaikan juga untuk para pendengar dari Mataram dimanapun saja berada, bahwa untuk peringatan ke-81 Republik Indonesia tahun ini sedikit berbeda dikemas oleh pemerintah provinsi, di mana selain menggelar upacara bendera, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat juga akan melakukan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai dan Flores dan sekitarnya yang terkena musibah gempa pada hari Sabtu kemarin. Dan kita tahu sendiri bahwa selain doa bersama yang digelar oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, pemerintah provinsi juga langsung bergerak cepat memberikan bantuan untuk provinsi tetangga tepatnya, dan menjadi salah satu provinsi yang bekerja sama selama beberapa tahun ini, terutama untuk kerjasama KBRN

cita atau asa-cita dari Indonesia. Tentunya nantinya di tengah-tengah atau selesai dari pelaksanaan upacara ini akan digelar doa bersama tersebut. Selain itu juga yang berbeda dari tahun ini untuk peringatan HUT RI di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah akan menggelar pesta rakyat, di mana nanti selesai upacara, pemerintah sudah

0: dipandu oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang hadir pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan sejumlah lomba-lomba tradisional seperti panjat pinang, lari karung. Kegiatan-kegiatan ini akan digelar sampai dengan nanti acara penurunan bendera di lapangan Bumegora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, tadi sebelum acara dimulai kita juga sudah menyaksikan beberapa penampilan. Salah satunya itu adalah penampilan Miracle Dance, di mana mereka merupakan putra-putri terbaik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pernah tampil dan akan tampil juga di tingkat internasional maupun nasional untuk mewakili Indonesia, khususnya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat di ajang dance yang akan digelar beberapa bulan ini. Selain itu juga tadi kita menyaksikan penampilan dari paduan suara SMA Negeri 2 Mataram yang sudah membawakan beberapa lagu daerah yang disuguhkan untuk para peserta atau hadirin yang hadir di upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan di tamu undangan kita melihat selain pimpinan daerah, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, tampak juga sejumlah OPD dan Prokopimda turut hadir untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-81 tahun ini. Tidak lupa juga kita lihat di barisan tengah ada sejumlah tamu undangan yang merupakan mitra kerja dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga turut hadir. Dan tentu dengan tema Nusantara, di sini kita melihat para peserta hadir mengenakan baju daerah. Tidak hanya baju daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun baju daerah dari provinsi-provinsi lain juga banyak sekali ditampilkan oleh para peserta yang hadir di sini. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi di lapangan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebelum itu perlu kami sampaikan juga bahwa untuk para petugas yang akan bertugas di peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana nanti yang bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhammad Iqbal, kemudian komandan upacara yaitu Letkol Infantri Ngakan Made Marjana SPD selaku perwira penghubung KLU Kodim 16-06 Mataram. Kemudian CAD Inspektur Upacara yaitu Komandan Korem 162 Wirabakti. Selanjutnya yang bertugas sebagai perwira upacara yaitu Mayor CPL Saiful Anas, perwira seksi personil Kodim 1606 Mataram. Kemudian CAD atau maksud kami cadangan perwira upacara yaitu ada Mayor CPAM Lukman Taufik yang sehariannya sebagai perwira seksi logistik Kodim 1606 Mataram. Dan nantinya yang akan bertugas sebagai pembaca teks proklamasi yaitu Hajah Bai Ispi Rupaida selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian nanti akan membacakan doa yaitu Haji Zamroni Ajis SIH SHI maksud kami selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan untuk pembawa acara sendiri di sini dari Bapak 162 Wirabakti. Dan itu nanti untuk kita saksikan juga pengibaran pasukan, pengibaran bendera merah putih yang akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera yang sudah dikukuhkan semalam oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana sebanyak 45 pasukan pengibar bendera sudah dikumpulkan di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat pada minggu malam semalam, yang terdiri dari 28 putra-putri dari SMA yang sudah diseleksi oleh Purna Paskibraka Indonesia, terdiri dari 15 laki-laki dan 13 perempuan. Dan jadi kita tentunya untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga kita saksikan terlihat berbeda. Dan tahun ini digelar tidak seperti biasanya, di mana pada tahun-tahun sebelumnya digelar mulai pada pukul 7.30 atau 8.00 waktu Indonesia Tengah. Namun sekarang dilakukan atau digelar mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya sampaikan tadi, pendengar RRI Mataram, bahwa untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita melihat bahwa di sini ada ratusan UMKM juga dilibatkan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nantinya selesai upacara ini, para peserta maupun masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram yang dekat dengan kantor gubernur, bisa datang langsung untuk bersama-sama menikmati hidangan atau kuliner UMKM yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga di tengah kemerdekaan Republik Indonesia ini, masyarakat Nusa Tenggara Barat juga tidak luput menyampaikan duka mendalam kepada saudara-saudara atau masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan perlu kami informasikan bahwa dari pemerintah provinsi sendiri juga sudah mengirim logistik ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikirim kemarin sore tepat pukul 17.30. Itu ada sebanyak 35 ton beras yang sudah jalan sejak kemarin, dan ada juga tim kesehatan sudah diberangkatkan oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana bantuan-bantuan ini diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk dukungan moral kepada masyarakat atau warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu juga tentunya melalui bantuan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap dengan kejadian kemarin, masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa tetap waspada dan tetap hati-hati. Namun masyarakat diimbau juga tidak tenang. Baik pendengar, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kita melihat Bapak Gubernur sudah memasuki meja tamu undangan dan sebentar lagi akan naik ke podium. Kita melihat ada Bapak Gubernur mengenakan baju adat seperti tahun-tahun sebelumnya, didampingi oleh Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Di sini kita melihat ada ratusan peserta juga untuk peserta HUT ke-81 RI di lapangan Bumi Gora. Di sebelah barat kita melihat ada anggota Pramuka Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Taruna Angkatan Laut. Dan di sebelah utara, maksud kami di sebelah barat selatan menghadap utara, itu ada ratusan ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenakan baju korprinya. Dan di sebelahnya ada anggota Pol PP juga. Kemudian di sisi timur lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, ada jajaran TNI Polri yang setiap tahunnya juga menjadi peserta untuk upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di tamu undangan juga kita lihat para Forkopimda juga tampak sudah sampai, dan sebentar lagi kita masih menunggu kedatangan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk sama-sama hadir di peringatan detik-detik proklamasi ini. Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini, perlu kami sampaikan juga beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah kepemimpinan Bapak Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri dengan visi NTB Makmur Mendunia, di mana hampir 2 tahun jalan mereka memimpin sejumlah program yang sudah mereka janjikan, di antaranya program desa berdaya untuk pengentasan kemiskinan itu sudah mulai terlaksana. Setidaknya ada 106 desa sudah diberikan bantuan, baik itu berupa uang tunai dan sejumlah bantuan lainnya untuk masyarakat miskin ekstrim. Dan melalui sentuhan-sentuhan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengharapkan sejumlah persoalan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama kemiskinan ekstrim, sudah mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Selain di sektor tersebut, salah satunya juga yaitu di sektor pariwisata, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah melakukan banyak gebrakan-gebrakan seperti membuka rute penerbangan baru ke sejumlah daerah juga sudah dilakukan. Tentunya ini menjadi sebuah capaian di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Selain itu juga kita melihat beberapa program yang lainnya. Selain program yang dicanangkan yaitu program desa berdaya, Pemprov NTB juga sudah melakukan berbagai upaya, terutama untuk pengentasan stunting. Juga kita lihat di sini sudah mulai menunjukkan signifikan data-data yang sudah dilakukan, maksudnya intervensi yang sudah dilakukan dengan mengedepankan peran-peran dari kader yang ada di desa. Ini harapannya untuk persoalan stunting yang ada di Nusa Tenggara Barat juga bisa ditekan dengan maksimal. Tentunya dengan kerja-kerja profesional, kerja-kerja kolaborasi yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Nusa Barat di bawah kepemimpinan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri, visi NTB Makmur Mendunia pelan-pelan sudah mulai dirasakan. Dan tentunya di daerah kita juga sebentar lagi akan menggelar sejumlah event-event, baik itu event nasional maupun internasional, seperti event MotoGP yang sebentar lagi juga akan digelar di daerah kita. Dan untuk seperti apa persiapan MotoGP dan bagaimana nanti kemeriahannya, di sini saya bersama rekan Hayatun Sofyan untuk menggambarkan. Rekan Sofyan.
1: Ya, satu sisi memang pada hari ulang tahun HUT RRI ke-781 ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk meramaikan ataupun meriahkan perjuangan-perjuangan dari para pahlawan bangsa yang berjuang dengan gigih untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Di satu sisi memang hari ulang tahun kali ini pemerintah, khususnya pemerintah pusat, mengusung tema yang resmi, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dengan tema ini juga mempresentasikan bahwa Indonesia ataupun negara akan hadir untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, khusus untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan duet Iqbal Dinda, cukup banyak progres ataupun capaian yang telah diraih untuk masyarakat NTB khususnya yang berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Bahkan dengan program desa berdaya juga untuk yang dihajatkan bagi pengentasan kemiskinan ekstrim, berkolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi juga di kabupaten kota ataupun 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Bahkan kolaborasi eksekutif dengan legislatif juga cukup apik ataupun sangat baik, di mana kebijakan-kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan memberikan angin segar bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan pergerakan ataupun program-program yang nantinya dihajatkan bagi pengentasan kemiskinan. Di satu sisi juga masyarakat di Nusa Tenggara Barat banyak menggelar berbagai kegiatan dalam meramaikan Hari Kemerdekaan yang ke-81 tahun ini. Di tingkat lingkungan, di tingkat kecamatan, kedesaan, kelurahan juga menggelar kegiatan seperti lomba lari karung, tarik tambang, dan juga joget gembira, di mana hal ini untuk mempresentasikan hari-hari kemenangan yang telah dicapai oleh para pahlawan putra bangsa yang berjuang dengan gigih melawan para penjajah untuk menghapus penjajahan di Nusa Tenggara Barat khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Nah, kita menyaksikan juga atau masih menunggu Gubernur Nusa Tenggara Barat yang nantinya akan memimpin ataupun menjadi inspektur upacara dalam detik-detik kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia ke-81, di mana inspektur nantinya ataupun Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhammad Iqbal akan memimpin secara resmi detik-detik ataupun upacara peringatan proklamasi pada pagi siang ini. Di satu sisi juga dapat kami saksikan bahwa peserta upacara dari berbagai matra, baik TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Darat serta jajaran kepolisian dan juga para aparatur sipil negara yang sudah hadir di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, sebelumnya juga sebelum dilakukan upacara detik-detik proklamasi, cukup banyak rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah provinsi yang sejatinya untuk memberikan pemandangan ataupun retorika yang menarik tidak hanya bagi para peserta yang hadir tetapi juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan dapat kami laporkan juga pendengar bahwa Gubernur Nusa Tenggara Barat akan bersiap memasuki lapangan upacara. Dan selanjutnya kita dengarkan laporan dari Muhammad Alwi.
0: Ya, pendengar dari Mataram, masih dari lapangan Bumi Gora, Inspektur Upacara Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah kita lihat tiba di tamu, maksud kami di meja tamu undangan. Pak Gubernur tampak gagah kita lihat karena menggunakan pakaian adat dari Pulau Sumbawa, mengenakan peci, baju warna putih dan sarung warna hitam. Ini sepertinya mengenakan baju adat khas dari Bima. Kemudian Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat juga tampak anggun dengan baju adat Provinsi Nusa Tenggara Barat juga. Dan kita lihat Komandan Upacara juga sudah bersiap-siap untuk melaporkan pelaksanaan upacara yang sebentar lagi akan di lakukan di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, momentum pelaksanaan HUT ke-81 Republik Indonesia, kita melihat sejumlah capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mulai direalisasikan melalui sejumlah program prioritas dan unggulan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur serta stabilitas harga pangan, termasuk penyaluran dana desa mulia senilai 300 sampai 500. Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal sudah memasuki atau menuju mimbar upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.

0: Tamu undangan dimohon berdiri.
1: Peringatan detik-detik proklamasi.

0: Persiapan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Pasang.

0: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa kanggun mengenal
1: tanda kebesaran
0: adat berwarna hijau yang sebentar lagi akan membacakan naskah proklamasi di samping Inspektur Upacara yaitu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat.

0: 大哥，站住！
1: Pembacaan naskah proklamasi.

proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Barat turun dari
1: Kapolrium Sambur
0: Inspektur yang baru saja selesai membacakan naskah proklamasi. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama untuk mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, sekaligus memanjatkan doa bagi saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores yang terdampak oleh bencana gempa bumi. Semoga Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kepulihan sesegera mungkin bagi saudara-saudara kita. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tamu undangan disilakan duduk kembali.
2: Barusan saja kita sama-sama
1: pembacaan doa.
2: Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan doa yang disampaikan oleh Kakan Wil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Zamroni Aziz.
3: Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini, kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keragaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan, kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, yang dapat menatap masa depan dengan secara martabat. Bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta swasembada pangan, kemudahan majukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati mereka, ya Allah, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan kami, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia momentum sebagai tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan bangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta Engkau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ya, pendengar dari Mataram, barusan saja kita sama-sama ikuti pembacaan doa yang disampaikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang akan dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita tahu bahwa 45 anggota paskibraka ini sudah dikukuhkan semalam oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat di Pendopo Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 28 siswa-siswi SMA terbaik di 10 kabupaten kota yang sudah diseleksi oleh Purna Paskibraka, baik itu dari Pemprov MTB juga, kemudian didampingi oleh Angkatan Laut dan TNI Polri yang juga menjadi satu barisan di pengibaran sangsaka merah putih di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan di sini mereka sudah menjalani sesi latihan sejak tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan geladi bersih yang dilakukan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kita melihat gerak mereka sangat kompak, berirama dengan hentakan yang begitu semangat untuk mengibarkan semangat merah putih di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Namun sedikit informasi yang kami bisa berikan bahwa untuk pengibaran sangsaka merah putih di lapangan Bumi Gora dengan formasi seperti biasa, yaitu formasi 45, 17 dan 8, di sini juga akan ditampilkan dengan formasi tersebut, namun sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana informasi kami dapatkan bahwa untuk formasi lumbung yang sudah disiapkan atau yang selalu dilakukan di setiap pengibaran di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, untuk formasi lumbung ini katanya ada sedikit perubahan atau sedikit berbeda, di mana kakinya yang kaki lumbung yang sebagai simbol dari masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya di suku Sasak, memang lumbung ini merupakan salah satu simbol dari bangunan-bangunan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok. Dan ini menjadi salah satu formasi yang akan ditampilkan oleh pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini. Dan tentunya di sini ada beberapa petugas yang nantinya yang bertindak sebagai komandan kelompok dari Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026, yaitu Lalu Deni Rahman dari SMAN 1 Batu Keliang, kemudian pembawa baki nantinya ada Fitri Fadhila Putri Andini dari MAN 1 Lombok Timur, kemudian ada selaku di Pengerek ada GP Widi Antara dari SMA N 2 Sumbawa Besar, dan ada posisi tengah ada Gilbert Halomuan Sinurat dari SMA 1 Sumbawa Besar, kemudian posisi pembentang nanti ada Wira Kamandaka Wibawa SMN 1 Pototano. Dan kita melihat ada Fitri Fadila Putri Andini yang pagi ini membawa baki, sudah mengambil bendera pusaka merah putih dari Inspektur Upacara. Terlihat Fitri Fadilat sangat hati-hati menuruni podium inspektur untuk membawa sangsaka merah putih yang sebentar lagi akan dikibarkan di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dengan formasi lumpung ini tentunya menjadi sebuah makna yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana lumpung merupakan wadah atau tempat masyarakat dulu untuk menyimpan hasil panen mereka seperti padi dan hasil panen lainnya seperti padi, palawija, ubi juga seperti itu. Dan ini masih terus ditanamkan di masyarakat Nusa Tenggara Barat sampai dengan saat ini. Dan sebentar lagi pendengar, kita akan sama-sama menyaksikan pasukan pengibar bendera akan membentuk formasi lumpung tersebut untuk membentangkan bendera pusaka merah putih langsung di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pasukan pengibar bendera ini yang berjumlah 28 orang dari siswa-siswi terbaik se-NTB yang sudah diseleksi oleh Purna Paskibraka bersama dengan jajaran TNI Polri, termasuk juga dari Bagasbang Poldagri yang selaku penanggung jawab untuk pelaksanaan perekrutan atau seleksi dari pasukan pengibar bendera yang selalu bertugas di momentum HUT ke-17 Republik Indonesia. Dan di tengah lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah kita lihat para pasukan sudah membentuk formasi lumbung dengan sangat sempurna yang sebentar lagi akan mengibarkan sang saka merah putih. Ada Fadila yang masih membawa bendera dengan kuat sebelum dikibarkan di tengah kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada Lalu Deni Rahman selaku komandan kelompok dari SMN 1 Batu Keliang dan 3 orang yang akan mengeksekusi pengibaran bendera pada pagi hari ini, yaitu GP Widi Antara dari SMA 2 Sumbawa, maksud kami dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar selaku pengerek. Kemudian ada Gilbert Halemuan Sinurat dari SMA 1 Sumbawa Besar juga yang berada di posisi tengah yang akan mengambil bendera merah putih dari Fitri Fadila. Dan Fitri Fadila sudah bergerak ke depan untuk menyerahkan bendera merah putih kepada Gilbert Halman Sinurat di posisi tengah. Dan posisi tali sudah tertarik sempurna untuk siap-siap sebentar lagi akan diikat, mengikat bendera sangsaka merah putih. Dengan pelan-pelan Gilbert kita lihat mengambil bendera sangsaka merah putih dari pembawa baki yang sebentar lagi akan dikibarkan di sini. Ada Wira Kamanda Kawibawa dari SMA 1 Pototano bertugas untuk mengikat bendera merah putih. Di sini dilakukan dengan sangat hati-hati, tentunya dari hasil proses latihan yang dilakukan sejak 6 Agustus 2026. Pagi ini kita akan melihat seperti apa eksekusi dari Wira Kamanda Kawibawa untuk membentangkan bendera merah putih di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Hampir selesai, pendengar. Wira masih mengikat dan sebentar lagi akan dibentangkan untuk sama-sama ya membentang sempurna. Sama-sama kita akan ikuti pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih.

0: Sang saka merah putih berkibar dengan sempurna di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat tepat pukul 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan semangat 45, pasukan pengibar bendera Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil membentangkan sang saka merah putih. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada putra-putri terbaik atau siswa-siswi terbaik dari 10 kabupaten kota yang sudah diseleksi oleh Purna Paskibraka maupun panitia dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjalani latihan selama sepekan lebih. Mereka pagi ini menunjukkan hasil yang luar biasa. Dan kita sudah melihat para pasukan pengibar bendera sudah kembali ke formasi awal yang sebelumnya menggunakan formasi lumbung, dan saat ini mereka bersiap-siap untuk sebentar lagi kembali ke posisi awal. Kita tahu bahwa memang untuk pasukan pengibar bendera di setiap tahunnya ini menjadi sebuah kehormatan atau menjadi sebuah kebanggaan bagi siswa-siswi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena menjadi sebuah perwakilan atau menjadi perwakilan di salah satu sekolah itu menjadi sebuah kebanggaan, tidak hanya kebanggaan dari sekolah itu tersebut namun juga kebanggaan dari orang tua mereka masing-masing. Karena kita lihat semalam pada saat pengukuhan sendiri tampak para orang tua paskibraka ini juga turut hadir mendampingi putra-putrinya pengukuhan yang dikukuhkan langsung oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan nantinya untuk prosesi penurunan bendera merah putih akan dilakukan juga di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini kita bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita melihat bahwa tentunya keberhasilan pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini tidak luput dari dampingan dari Purna Paskibraka yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Ketua, bagaimana melihat tadi pengibaran bendera yang terlihat begitu sempurna?
1: Ya, alhamdulillah, berarti selama ini adik-adik kita, ya kakak, selama latihannya sudah disiplin, sudah sesuai dengan arahannya, dan terbukti hari ini semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah.
0: Tidak ada kekurangan ya tadi pada saat mulai dari masuk lapangan sampai dengan saat ini?
1: Ya, memang ada sedikit perbaikan sih kak, terutama dari sisi kelurusan barisan ya, tapi itu nanti bisa kita perbaiki di saat penurunan, nanti kita perbaiki lagi seperti itu. Itu masukan sih dari semuanya.
0: Informasinya ada sedikit formasi yang berubah ya, atau seperti apa untuk formasi lumbung ini?
1: Formasinya masih tetap sama, cuman tahun ini dan kita menggunakan pasukan 45 itu sebagai kaki lumbungnya, sebagai penyangga kita ya. Filosofinya seperti itu. Jadi semua dari tiga matra ya, TNI Polri juga di situ tergabung situ, dan ini bagian dari filosofinya bahwa kita itu apa ya, keamanan kita itu selalu dijaga gitu loh. Lumbung kita dijaga oleh mereka seperti itu.
0: Itu makna yang disampaikan dari formasi pagi ini.
1: Ya, salah satu maknanya seperti itu, Kakak. Ya.
0: Pak Ketua, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini?
1: Ya, tentunya tidak sia-sia latihan yang dilakukan oleh adik-adik kita, termasuk juga kakak-kakak dari TNI Polri, sudah berusaha maksimal selama 14 hari yang latihan yang pagi sore, dan alhamdulillah sekarang dibuktikan. Ya, sekali lagi selamat buat adik-adik kita. Kita masih punya PR lagi nanti sore ya, kita selesaikan nanti sore seperti itu.
0: Sudah pasti bisa juga.
1: Amin, insya Allah.
0: Siap, terima kasih Kaiful selaku Ketua Purna Paskibraka Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Terima kasih Kak.
0: Tentunya tadi seperti kita dengarkan oleh Kaiful, keberhasilan dari pasukan pengibar bendera pagi hari ini tidak luput dari dampingan atau bimbingan dari anggota Purna Paskibraka yang sebelum-sebelumnya juga menjadi bagian dari pengibaran atau peringatan dari HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan selanjutnya pendengar, sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti

0: Tamu undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar dari Mataram.
0: Laporan Komandan Upacara
1: kepada dari lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sama-sama kita dengarkan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Jakarta telah dilaksanakan laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Republik Indonesia di lingkungan

sejumlah kegiatan dan juga kemampuan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tentunya setelah ini nantinya juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain menggelar sejumlah kegiatan 17-an, nanti akan ada beberapa kegiatan seperti nanti akan mengunjungi Lapas Kuripan untuk memberikan remisi kepada sejumlah narapidana yang ada di Lapas Kuripan Lombok Barat. Dan selesai upacara ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka sajian dengan menghadirkan ratusan UMKM yang bisa dinikmati oleh

0: yang bertanggung jawab
1: dapat menyesuaikan dengan rencana
0: untuk pelaksanaan siaran langsung upacara HUT ke-81 Republik Indonesia, yaitu penanggung jawab, yaitu Kepala LPPRRI Mataram, kemudian tim yang bertugas pada pagi hari ini, baik di studio maupun di lapangan. Saya di lapangan, reporter Muhammad Alwi bersama rekan Hayatun Septian dan Khalil Busri dan tim teknik, mengucapkan terima kasih. Kembali ke studio, rekan Dian.
2: Baik, Muhammad Alwi dan juga rekan-rekan yang sudah bertugas, ada Khalil Busri, Hayatun Sofyan, Reza Kurnia, Ria Ilfasari, kemudian juga ada Bung Madiasta di tim teknik bersama Satriaji. Kita sudah menyiarkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 dari lapangan Bumi Gora ya, kantor gubernur. Tepatnya di lapangan Bumi Gora, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, saat ini bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan semangat kemerdekaan yang ke-81 tahun. Kami masih menunggu juga saat nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, kita akan hadirkan semangat perjuangan untuk Anda pendengar, deretan lagu perjuangan, dan juga nanti ada pesan-pesan dan juga inspirasi ke ruang Anda. Masih melanjutkan NTB Siang Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat.

0: catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pregar, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini untuk edisi 17 Agustus 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini hingga pukul 14 siang. Dan sejak pagi kita sudah dengarkan kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan hari spesial untuk seluruh rakyat Indonesia karena hari ini peringatan detik-detik proklamasi. Dan semoga di HUT RI yang ke-81 kita semua, seluruh rakyat Indonesia menjadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Langkah maju itu pasti, dan tantangan kita ke depan juga pasti juga, dan kita juga harus bisa memahami keberadaan tantangan-tantangan yang ada dan solusi yang akan kita ambil nantinya, dan tentunya semua kita bisa hadapi dengan persatuan dan kesatuan di antara kita. Dan tentunya semoga apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu ini membakar semangat kita di 17 Agustus 2026. Sudah 81 tahun kita merdeka, dan luar biasa, kita sudah menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih tangguh tentunya. Pendengar, segenap kru RRI Bima juga mengucapkan kepada kita semuanya selamat HUT RI yang ke-81. Semoga kita terus mengudara dan tetap menjadi teman dan rumah bagi masyarakat Indonesia. Baik, pagi hari ini Sukmi akan melanjutkan untuk kebersamaan kita dengan menghadirkan informasi dan musik hingga pukul 11 siang, dan program-program selanjutnya pada pukul 11 hingga 12 kami hadirkan program Kadihade di ruang dengar Anda, dan tepat pukul 12 kami akan hadirkan juga untuk dinamika olahraga siang. Dan program Maksi season yang pertama dan season yang kedua pada pukul 12.30 menit dan 13.30 menit akan kami hadirkan menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga berkobar berkibarnya merah putih di angkasa yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga membuat hati kita terus berdetak lancang untuk terus mendengungkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Pendengar dimanapun berada, kita akan hadirkan untuk beberapa lagu perjuangan di ruang dengar Anda, dan terus membakar semangat kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan terus melangkahkan kaki atau menorehkan prestasi yang sebaik-baiknya buat negeri kita. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bima.

bersatu dalam cengkrama. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Pulau-pulau yang berpencar bersatu dalam kisah.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

Saudara pendengar di mana Anda berada, Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi merdeka untuk kita semuanya. 81 tahun Indonesia merdeka, Garuda di dadaku, dan kita semua adalah satu kesatuan yang utuh, itu adalah NKRI. Pendengar di mana pun berada, kita akan hadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Sebanyak 53 paskibraka Kabupaten Bima bertugas pada HUT kemerdekaan. Sebanyak 53 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bima tahun 2026 resmi dikukuhkan. Mereka kini siap mengemban tugas penting pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bima. Pengukuhan berlangsung hikmat di lobi kantor Bupati Bima dan dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala OPD, lingkup Pemkab Bima serta orang tua dan wali anggota paskibraka. 53 anggota paskibraka tersebut terdiri dari 27 putra, 26 putri. Mereka akan bertugas dalam upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Untuk mempersiapkan diri menjalankan tugas tersebut, para anggota paskibraka telah melalui seleksi ketat. Mereka telah menjalani pemusatan latihan fisik dan mental selama hampir satu bulan di bawah bimbingan tim pelatih dari unsur TNI, Polri, dan Purna Paskibraka Indonesia. Prosesi pengukuhan diawali dengan pengucapan ikrar putra putri Indonesia dan penciuman sang saka merah putih. Prosesi tersebut menjadi bagian penting yang menegaskan komitmen dan kesetiaan para anggota paskibraka terhadap NKRI. Keharuan semakin terasa ketika para anggota, para orang tua menyematkan kendit dan pin Garuda kepada putra putri mereka. Dukungan orang tua menjadi bagian penting dalam perjalanan para anggota paskibraka sebelum menjalankan tugas pada upacara kemerdekaan. Bupati Bima Adi Mahyudi dalam sambutannya mengatakan, menjadi anggota paskibraka merupakan sebuah kehormatan dan sekaligus tanggung jawab besar. Menurut para anggota paskibraka, merupakan generasi pilihan yang dipercaya membawa nama Kabupaten Bima dalam momentum penting peringatan kemerdekaan. Dan ia meminta seluruh anggota paskibraka menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Bupati juga menyampaikan penghargaan kepada panitia dan pelatih yang telah mendampingi seluruh anggota selama proses persiapan. Dan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwi terokaso di program Kadihi Ade Terencainare.

Lawaga Kasukmi di program Kak Diati Amaraya keke orang yang sama benar rawa dari la alan durane eku patah inai orang mak bu ade berarti nih terus mori di dunia keke kawara nih dunia resamporo ru cinar angiku dimanapun wara kaita di Amaraya keke maite Kak Diati mena di program Kak Diati ita doho loa gabung di 0822 3494 5100 ne request rawa-rawa bojore sentak peta. Ya sentape tutur itu doh kaso kirim ke patu cerita mawar selucu na kombi kombi unga pasi lau upacara akan deh warna melucu stoi lo andi telepon mata doh di 0822 3494 5100. Wati rakan toyali ru kata-kata kakak sukbi ke wati rakan kata-kata kayaknya langsung lalu putar arawan bojo deh di Amaraya keke. Majudul hina kurumpa terus rawa maka dua kaina Susana Ade dua buah rawa itu doh kasih di Amaraya keke tetap di program Kadihi Ade terincai nari.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Mai taringa sama wali rawa-rawa jadi program kadihi ati terencai nari. Ya ramai taringa sama wali rawa-rawa makalai wali rui teruh kaso meneka patuh atau nee telepon lalu kakak sukmi di amaraya keke telepon lalu di 0822-3494-5100 bunyi haba kamalai amaraya keke world jam 11.30 menit waura ya cemilan-cemilan atau ya karena amaraya ke naipiku panen liro ke warapu di lo di nono macaru-caru busiro SS kombini tapi ain ipi poda nih harus suara wali nono wali oi busi wali ya oi busi oi ma biasa oi bura di ain ipi pai di ipi kerehen na koroto na ipi si macina ira maci lalon bona wali pala ira mai teringat sama wali rawa-rawa bojo di rui teruk kasar di amarai akeke masih di program kadihi ade labo mbui pelabok kakak sekmi di amarai akeke Safrudin majudul acua mak buna adik.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Program ke dihi ade tirin cai nyari labu kagasuk bi amara ya keke di program ke dihi ade tadoh kaso di amara ya ke loa telepon kagasuk bi 0822-3494-5100 lati si ngawa atau siora ya tir pulsa telepon kaire pake paket ada dah data nih luawe arau dahu si entau Eli nengok kenari ke kasuk mira di WA ya 0822-3494-5100 terus itu kasuk mene request rawa-rawan bojo ya di amarai akeke dan nawar si kepatu re luar arau nih kepatu edik mana eh lo aku sama-sama ke dihi ade ya mai teringat sama wali rawa-rawan bojo di amarai akeke. Kagak sekemi mau orang pilihkan rawa-rawa bojo di ruringa sama di amarai akeke Honda Vario, maju dul Honda Vario di ringa sama menake. Terus rawa dari lah Fauzi, maju dul na'udzubillah. Oke, di ringa sama menata di program kadihi ade, terinca inare.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Program Kedih Ade Tirin China Re. Bui belawa kakak suku media Maraya Keke di program Kedih Ade Tirin China Re. Untuk edisi spesial Rui Terokaso edisi 17 Agustus. Luar biasa. Naita Waura Warung Purus Satu Mbak Waura Merdeka di Danam Bojo. Dan Waura ya luar biasa Luang Kahir Eli di Ringa Reda Pemerintah Lua di Kahir Eli Lalo Batiwara di Mkang Gumbu di Ade ya Waras di Mada Carure Loh Salalo Terus seru itu kaso mam di program Kedih Ade Akeke Nek Kedih Ade Wara program Kedih Ade Akar RRI Yang penting ngeri ngemenana Mata doho di program Kedih Ade Aka HP ta RRI Digital Download wau Aka HP Digital ta Di Play Store Terus untuk mengetahui HP Apple de, Di App Store silakan Atau dot ta Download aplikasi RRI Digital Mata doho kaso Dewatiran Toi Wali Nuntuk kakak sekuen di MRI Akeke Karena waura jam 11.54 6 menit wali nah cumpur kan nih cumpur empat iya rai iya gak sukbe terima kasih untuk kita doa kasih waringa sama maina program Kedih Ade Amarai Akeke senai nai program Kedih Ade wara jam 11 sampai jam 12 Amarai ta Rita doa kasih mene gabung loa telepon di 0822 3494 5100 senai soali telepon ya alay yang pojok kuringa eli gak sukbe Amarai Akeke iya rah teman kita doa kasih di program Kedih Ade labo ngasa rai ta labo ya waktu itu doh kaso di ru istirahat kayak mereka kayak kakak sumbi mata doa uta moto-moto ngampu warasi cara kencaran na eli kakak sumbi di amarai ake di perempuan di ade wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodleve melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih, sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua. Nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.
1: Saudara Periga, dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kami akan perdengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saudara Brigade, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Selanjutnya kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.
1: Yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama demi generasi yang akan datang.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kita ketahui pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Kristina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Untuk Anda yang menikmati santap siang, waktu beristirahat rahat Anda. Kita hadirkan lagu pop Indonesia hingga pukul 13 siang, dan di pembuka kebersamaan Sukmi di siang hari ini di program Maksi, kita sudah dengarkan satu kali lagu dari Atun dengan judul lagu Putri Tambora. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita nikmati lagi untuk beberapa lagu pop Indonesia menemani aktivitas siang Anda. Ada koleksi lagu, yang pertama ada dari miliknya Kapten dengan judul lagu Misi Canggih.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Saudara, peringkat di bawah pun Anda berada, koleksi lagu dari miliknya Ruang di dengan judul lagu Forever sudah menemani aktivitas Anda. Dan sebelumnya ada dari Marcel Semusim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda yang penuh semangat di 17 Agustus. Selamat siang, selamat menikmati suasana siang dengan makanan favorit Anda dan waktu beristirahat Anda. Kita ke sajian informasi berikut. Informasi mengenai Bupati Bima minta Paskibraka kibarkan merah putih penuh kebanggaan. Bupati Bima Adi Mahyudi meminta 53 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bima tahun 2026 menjalankan tugas dengan penuh kebanggaan, disiplin dan tanggung jawab. Pesan itu disampaikan Adi Mahyudi saat mengukuhkan 53 anggota Paskibraka Kabupaten Bima di lobi kantor Bupati Bima. Sebanyak 53 anggota Paskibraka tersebut terdiri dari 27 putra dan 26 putri. Mereka akan bertugas dan pada upacara pengibaran penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bima. Pendengar, sebelum dikukuhkan, seluruh anggota Paskibraka telah melewati proses seleksi ketat dan menjalani pemusatan latihan fisik serta mental selama hampir 1 bulan. Berikutnya untuk informasinya, untuk menyimak membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, di mana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Lampung 83 Ambenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Kami sampaikan petikan berita. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pesta rakyat setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau GAPASDAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan over dimension atau overload atau odol dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi overload yang itu kelihatan sangat kasat mata.
2: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau GAPASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GAPASDAP, Hoery Sutomo mengatakan, kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
1: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
2: Selain odol, GAPASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Hoery mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
1: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
2: GAPASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
0: Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengerahkan 300 paket bantuan dan sejumlah relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa magnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut terdiri dari 75 hygiene kit, 75 selimut, 75 matras, dan 75 terpal. Selain logistik, PMI NTB juga mengirimkan relawan yang dikoordinasikan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI NTB Lalu Mudahan. PLT Ketua PMI NTB NS Lalu Dodi Setiawan mengatakan relawan akan melakukan asesmen, membantu evakuasi dan pertolongan pertama bagi korban terluka, serta mendirikan tenda darurat bagi warga yang mengungsi. Berdasarkan asesmen awal, kebutuhan mendesak di lokasi bencana meliputi tenda, terpal, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat berat, dan genset. Bantuan PMI NTB dijadwalkan dikirim melalui jalur darat menggunakan truk yang disiapkan BPBD NTB. Pengiriman dilakukan untuk melengkapi bantuan dari BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan NTB. PMI NTB juga terus berkoordinasi dengan PMI Pusat dan PMI di wilayah terdampak untuk memastikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, PMI Pusat membuka donasi kemanusiaan bagi masyarakat yang ingin membantu korban gempa Flores. Selain donasi dana, masyarakat juga dapat memberikan bantuan berupa beras, bahan makanan, dan pakaian layak pakai. Kesempatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 kembali dibuka. Sebanyak 2.500 posisi volunteer disiapkan untuk mendukung ajang balap motor internasional di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Pendaftaran terbuka bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di NTB tanpa batas usia khusus. Proses rekrutmen dilakukan melalui walk-in interview pada 24 hingga 31 Agustus 2026 pukul 08.00 hingga 15.00 WITA di Dining Hall Pertamina Mandalika International Circuit. Calon volunteer cukup datang langsung untuk mengikuti wawancara dan belum perlu membawa dokumen khusus pada tahap awal. Posisi yang tersedia meliputi marshal, crowd control, keamanan, kebersihan, media center, tiketing, hospitality, hingga administrasi. Volunteer terpilih akan memperoleh honor perbantuan harian, konsumsi, sertifikat, serta perlindungan BPJS ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama masa penugasan. Rekrutmen juga disosialisasikan melalui 23 desa di sekitar sirkuit sebagai upaya memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyelenggaraan event internasional. Penyelenggara berharap keterlibatan volunteer tidak hanya mendukung kelancaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, tetapi juga memberikan pengalaman dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat NTB di bidang penyelenggaraan event berskala internasional. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pesta rakyat setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Asisten 1 Setda NTB Fatul Ghani mengatakan pesta rakyat merupakan arahan pimpinan dengan mengedepankan konsep kerakyatan. Rangkaian kegiatan digelar sejak pagi hingga pelaksanaan upacara penurunan bendera pada sore hari. Masyarakat diajak ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan melalui berbagai permainan tradisional termasuk panjat pinang. Pemprov NTB juga melibatkan ratusan pelaku UMKM dalam pesta rakyat untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat.
3: Sesuai dengan arahan pimpinan, bahwa konsepnya adalah pesta rakyat, memang dalam bentuk dasyukuran, tetapi kita menyesuaikan dengan situasi di mana tetangga kita, Provinsi Nusa Tenggara Timur kan di musibah. Jadi kita menyesuaikan nanti di sela-sela kegiatan ada semacam testimoni untuk menyampaikan duka cita dan ya harapan kita ada partisipasi untuk mengugah rasa empati masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Tanpa mengurai makna kemerdekaan HUT RI ke-81, insya Allah konsepnya adalah konsep kerakyatan.
0: Selain pesta rakyat, Pemprov NTB akan menggelar lomba menu kreatif makan bergizi gratis pada 22 Agustus mendatang. Lomba tersebut akan menilai kreasi menu MBG yang bergizi, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan makanan sehari-hari. Pemprov NTB berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT RI dapat memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian, dan partisipasi masyarakat. Peringatan HUT RI ke-81 tahun ini tidak hanya dimeriahkan dengan berbagai perlombaan, tetapi juga harus dimaknai dengan menghadirkan program pembangunan yang pro-rakyat. Randy Pratama melaporkan.
4: Bagaimana pembangunan ini bisa katakanlah pro rakyat?
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa harus menjadi momentum pemerintah memperkuat pelayanan dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, bukan diperingati dengan berbagai perlombaan semata. Wakil Bupati Sumbawa, Muhammad Ansori mengatakan, pemerintah tidak cukup memaknai kemerdekaan melalui seremoni. Pemerintah harus menerjemahkan semangat perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga di berbagai wilayah Sumbawa. Ansori menyebut, Pemkab Sumbawa terus mendorong pelaksanaan 12 program unggulan, di antaranya jalan mantap, optimalisasi sumber air, pengembangan UMKM, dan bantuan sektor pertanian. Ia mengatakan, pemerintah akan terus mengevaluasi capaian setiap program, termasuk program yang masih membutuhkan penguatan. Ansori mengakui kondisi fiskal dan kebijakan efisiensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan. Namun pemerintah tetap mendorong program prioritas agar memberi dampak langsung kepada masyarakat.
4: Ya, pemerintah harusnya lebih semangat bagaimana melayani masyarakat, mengabdi kepada rakyat, bagaimana pembangunan ini bisa katakanlah pro rakyat atau lebih tepat sasaran, dan bagi masyarakat bagaimana memberikan juga katakanlah semangat juga bagaimana dalam melangsungkan perjuangan para pendahulu kita di tengah-tengah masyarakat.
5: Sementara itu, Pemkab Sumbawa juga memeriahkan HUT RI dengan berbagai kegiatan termasuk gerak jalan yang melibatkan pelajar, UPD, dan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah menggelar berbagai perlombaan rakyat dan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Ansori menegaskan, semangat kemerdekaan harus terlihat dari cara pemerintah bekerja melayani masyarakat dan menjalankan pembangunan.
0: Sebanyak 20 desa di Kabupaten Sumbawa bersiap menggelar pemilihan kepala desa atau pilkada serentak pada 7 September 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sumbawa kini mematangkan seluruh tahapan pemilihan. Sekretaris DPMD Sumbawa, Imade Patria AP, mengatakan dua desa harus menjalani uji kompetensi calon kepala desa karena jumlah pendaftarnya lebih dari 5 orang. Kedua desa itu yakni Desa DT Kecamatan Lape dan Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes. DPMD menjadwalkan uji kompetensi pada 18 Agustus dan menggandeng Universitas Samawa untuk melaksanakan pengujian. Materi tes meliputi wawasan dan pengetahuan yang harus dimiliki calon kepala desa. Selain mematangkan tahapan teknis, DPMD meminta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkades. DPMD juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Kodim 1607 Sumbawa untuk memperkuat pengamanan dan mengantisipasi potensi gangguan. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan secara aman, tertib, dan demokratis. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pesta rakyat setelah upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 1.
1: MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda siang hari ini di edisi spesial 17 Agustus 2026. 81 tahun Indonesia Merdeka, kita mengawalinya dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan dan terus memberikan perjuangan terbaik dari kita semuanya dengan versi yang berbeda dan tentunya terus mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Di siang hari ini bergerak di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati, kami hadirkan untuk program Maksi menemani aktivitas siang Anda hingga pukul 14 siang bergerak. Yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, selamat mendengarkan untuk Anda semuanya. Dan yang sedari pagi sudah mendengarkan siaran kami, selamat siang untuk Anda semuanya. Cuaca yang cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Kita hadirkan untuk informasi menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Yang sedang menikmati santap siang atau yang lagi rebahan aja karena cuaca cukup panas wilayah Bima dan sekitarnya, yang terus berjuang di tengah cuaca panas, semangat terus untuk kita semuanya. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan siang hari ini juga untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung di rri.co.id, mungkin yang sedang mendengarkan siaran kami di siang hari ini, selamat siang juga untuk Anda. Baik, kita ke informasi pendengar yang kami lansir dari laman berita informasi kami rri.co.id.
0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik,

0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berita informasi kami ya, rri.co.id. Baik, kita ke informasi dari Kota Bima terkait HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Bima Kota apresiasi personil berprestasi. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Polres Bima Kota pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Upacara berlangsung hikmat di lapangan presisi Polres Bima Kota dan diikuti oleh pejabat utama personil Polres Bima Kota serta aparatur sipil negara Polri. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Bima Kota bertindak selaku inspektur upacara. Seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat nasionalisme sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang kemerdekaan, telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI juga menjadi kesempatan bagi jajaran Polres Bima Kota untuk memperkuat semangat pengabdian, disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam rangkaian kegiatan itu, Kapolres Bima Kota juga memberikan penghargaan kepada seluruh personel sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Penghargaan turut diberikan kepada personel yang berhasil menorehkan prestasi di luar tugas pokok Polri. Kapolres Bima Kota menegaskan bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata, profesionalisme, integritas, dan pengabdian yang tulus dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Melalui peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bima Kota berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan yang humanis demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Bima Kota.

Pendengar dimanapun Anda berada, momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bima menjadi ajang untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus membangun tekad bersama dalam memajukan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Bima Adi Mahyudi saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman kantor Bupati Bima pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah tersebut berlangsung hikmat dan meriah. Ribuan peserta dari berbagai unsur mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hingga mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Di hadapan peserta upacara, Bupati Adi Mahyudi menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan harus dimaknai lebih jauh daripada sekedar seremoni tahunan. Menurutnya, usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi pengingat bahwa bangsa ini telah melewati perjalanan panjang dengan berbagai tantangan. Karena itu, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan melalui kerja nyata dalam membangun bangsa dan daerah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bima untuk menjadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Bupati menilai persatuan, gotong royong, dan kerja keras merupakan modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Semangat yang diwariskan para pejuang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kepedulian terhadap pembangunan, menjaga keamanan dan ketertiban, dan memperkuat persaudaraan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Momentum HUT RI ke-81 juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, upacara tersebut dihadiri oleh Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Sekretaris Daerah Jajaran Forkopimda, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, para Kepala OPD, ASN, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta masyarakat umum. Bupati Adi Mahyudi mengajak masyarakat tidak berhenti pada perayaan kemerdekaan, tetapi menjadikan semangat tersebut sebagai kekuatan untuk terus bekerja dan mengabdi. Demikian untuk informasinya sekaligus menutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda dengan informasi, dan kita akan hadirkan untuk beberapa sajian lagu kembali untuk menemani aktivitas siang Anda yang siang hari ini sudah istirahat, sudah menikmati santap siangnya, atau yang baru kali ini Sukmi baru makan. Semangat terus untuk kalian semuanya, semoga sehat ya, jangan tinggalkan atau menanti atau menunda waktu makan Anda, karena energi dihasilkan oleh makanan yang kita makan ya. Jadi ibarat kata ya, dan ini menjadi fakta bahwa apa yang kita makan hari ini adalah modal kesehatan kita untuk investasi beberapa tahun untuk kesehatan kita. Jadi jangan diabaikan atau dinanti-nanti. Pendengar dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu, menikmati suasana siang dengan waktu beristirahat dan menikmati santap siang. Kita hadirkan koleksi lagu dari Luna Maya featuring dengan Hijau Daun dengan judul lagunya Suara. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya satu lagu lagi, ada dari miliknya Mahadewi dengan judul lagu Risalah Hati.

0: denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari miliknya Mahadewi dengan judul lagu Risalah Hati sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Dan terima kasih untuk mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Sukmi masih temani Anda hingga pukul 14 siang. Dan ini untuk beberapa menit ke depan, 10 menit ke depan Sukmi putarkan lagu. Dan saatnya Sukmi bertugas akan pamit undur. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 terus membawa kita ke Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sugeng bertugas pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Hei kawan, buat apa bambu itu?
2: Saya mau bikin senjata-senjata.
1: Tinggal zaman itu kawan. Lihat ini punya aku, keren kan? Hari gini pakai mainan bambu.
2: Itu mi kamu. Dah bilang bu guru, itu pahlawan dulu berjuang hanya pakai bambu runcing.
1: Lebih jago tambu, senjatanya keren.
2: Domo orang itu cuma jago di film saja. Tapi coba itu pahlawannya kita, jago betul. Bisa rebut kemerdekaan dari tangan penjajah hanya pakai bambu runcing.
1: Aduh, kenapa kok?
2: Itu bambu kamu kena tangan saya.
1: Duh, berdarah ini.
2: Aduh. Ternyata Rambo bisa aduh juga luka karena bambu runcing, Dik.
3: Jadikan semangat kepahlawanan para pejuang menjadi inspirasi serta motivasi dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai program pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau
2: keluarga kami deh. Keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Prodangdut Goyang Kakak. Di edisi hari ini pendengar 17 Agustus 2026, Sukmi masih temani Anda di program selanjutnya dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut di program Prodangdut Goyang Kakak. Udah goyang belum? Ada dari Abim Ngesti dengan judul lagu Ini Zaman Uang, apa-apa pakai uang ya. Pakai cinta enggak? Baik, dari miliknya Ahmad Albar dengan judul lagu Zakia Zakia Azik. Oke, yang mau lagu-lagunya diputarkan di siang hari ini di program Prodangdut, Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kita ke lagu berikutnya pendengar yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Kita ke lagu berikutnya. Setelah ada dua lagu, kita goyang terus ya hingga pukul 16 sore. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga, nggak pakai nanti apalagi lupa ya. Baik, kita ke lagu yang ketiga ya, di serangan yang kedua. Ada dari miliknya Cece Handika, katanya angka 1. Masak sendiri. Masak sendiri, cuci baju sendiri, semua sendiri. Iya. Kalau udah makan cuci piring dong. Habis itu cuci baju, semuanya cuci baju. Jadi kalau dimulai dari tidak membebani orang lain, jadi harus kita harus mandiri, mandi sendiri. Cece Handika, angka 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Bro dangdut, goyang kakak cici. Oke, Baby Shima, Main Mata dirilis tahun 2018 sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Bro Dangdut, Goyang Kakak. Sukmi masih temani Anda di program Bro Dangdut hingga pukul 16 sore dan selamat siang untuk Anda semuanya. Dan Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kita langsung saja yuk puterin lagu berikutnya, Cici Pramida, Candu Asmara.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: informasi dan inspirasi. Plus satu
1: RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dari Nazar dengan judul lagu Mahadaya Cinta dirilis tahun 2018. Baik, kita masih lanjutkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore dan cuaca masih stay panas di sore hari ini. Kita gak mau kalah dong, kita kasih lagu dangdut lagi terus sampai panas maksudnya ya. Baik, kita ke lagu berikutnya, Brigar, yang akan menemani aktivitas sore Anda. Dan lagu dengan judulnya Tak Bosan ya. Semoga para pendengar kita gak bosan ya dengerin Pro Dangdut di 91,4 MHz. Dan Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital Anda. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita langsung saja, Tak Bosan.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk program Perodangdut di sore hari ini, kita akan dengarkan dulu untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara Brigan, dimanapun Anda berada, selanjutnya untuk menemani aktivitas sore Anda, kita akan hadirkan untuk beberapa lagu penutup kebersamaan Supi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Supi yang bertugas pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oke, pendengar Prasatara di Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini kita masih menantikan pendengar dimulainya siaran langsung penurunan bendera langsung dari halaman kantor gubernur, yakni lapangan Bumi Gora NTB pada sore hari ini. Untuk itu pendengar, kami temani Anda ya, sembari kita menanti dilaksanakannya siaran langsung, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik. Salah satunya pendengar, Anda bisa menjadikan liburan ini untuk waktu Anda berwisata religi ya, termasuk mengunjungi makam sang pahlawan nasional dari Pancor ya, dari Lombok Tengah. Di Pancor sana, pendengar ya. Jadi kompleks makam pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Pancor Kabupaten Lombok Timur itu bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda, terutama di hari kemerdekaan Republik Indonesia hari ini ya, peringatan HUT RI ke-81 hari ini. Karena tempat ini, pendengar, terus menjadi tujuan wisata religi favorit bagi warga NTB termasuk yang luar daerah. Suasana teguh pesantren yang mengelilingi area makam ini bisa membuat siapapun yang datang tuh merasa betah berlama-lama. Begitu kita memasuki gerbang, pendengar, kita akan disambut dengan area pesantren dengan atap seng yang membentang luas ya, dan deretan pilar putih yang bergaya arsitektur klasik. Namun ya, saat kita menuju lorong, menuju makam, ini juga akan terasa sejuk, apalagi dengan lalu lalang para santri yang berpakaian putih. Ini menambah suasana religius kompleks ini ya, makin terasa sejuk, apalagi kita lihat para santri yang mengaji di sana ya, karena kan di situ ada musola ya, tempat ibadah juga di situ di dekat makam ini. Jadi banyak banget santri yang lalu lalang bawa kitabnya, ada yang memang masih diem di tempat sholat tersebut, berdoa, belajar dan lain-lain. Nah, dari titik sini, pendengar, nggak jauh dari sini, kita tinggal belok kiri sedikit ya, karena makam ini ada di area sebelah kiri bangunan ya, bangunan utamanya ini, bangunan tempat sholat tadi itu sendiri, dia terpisah, jadi bukan menjadi satu bagian bangunan, pendengar. Jadi kalau sudah sampai, nanti kita akan ketemu sama banyak sekali peziarah yang juga menyempatkan diri untuk berdoa dulu, lalu melakukan tradisi membasuh wajah dengan tangan dan wajah dan tangan itu dengan air ya, yang kita sebut sebagai bejarup atau beseraup gitu ya, yaitu membasuh wajah dengan air yang dibawa langsung oleh peziarah usai berdoa di area makam. Terus juga nanti jangan bayangkan ya, makamnya Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid ini akan dihiasi dengan ornamen-ornamen indah yang rumit, yang penuh dengan lika-liku gitu ya. Jangan bayangkan, karena begitu Anda sampai, Anda hanya akan melihat makam yang benar-benar sederhana, bersahaja, pendengar. Tidak ada ornamen yang aneh-aneh, tidak ada ornamen yang ya ditulis dengan tinta emas misalnya, tidak ada. Betul-betul sederhana dan membuat kita nyaman sekali ke sana ya, sejuk sekali rasanya. Hanya saja memang makam ini memang dikelilingi oleh pagar besi berwarna putih. Ini bukan untuk apa, tapi memang agar makam ini tetap terawat, tetap rapi. Jadi kalau kita ke sana itu bisa tetap nyaman gitu, dan bersih juga. Jadi kita mau berdoa juga nyaman gitu ya. Jadi sekali lagi pendengar, boleh nih ya, kalau misalnya Anda masih belum harus kembali ke kota, masih ada di Lombok Timur hari ini, masih belum harus segera buru-buru gitu ya, atau mungkin sebelum kembali ke Mataram, boleh tuh ya langsung berkunjung dulu ke makam pahlawan nasional dari Lombok, karena perjuangan beliau ini luar biasa. Baik pendengar, kita masih menunggu lagi ya terlaksananya siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih langsung dari halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat sore hari ini. Kami hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran langsung upacara penurunan bendera langsung dari halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat di lapangan Bumi Gora NTB.

tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau Dirgahayu Republik Indonesia. Bersama saya Agus Santoso, Syahmanat dan Bung Bilam pada sore ini masukkan. Langsung dari halaman kantor Gubernur. Pada sore ini merupakan agenda penurunan bendera merah putih dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sore ini saya bisa mengatakan untuk menyimak dalamnya secara langsung ini hingga bendera merah putih diturunkan dari halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat yang merupakan rangkaian dari upacara bendera Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2026. Tempat saya melaporkan ini di timur halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat berdampingan dengan Marching Band Duta Praja Bakti. Kemudian di sebelah kiri ada puluhan penari pemuda dari Nusa Tenggara Barat bertema Nusantara dengan koreografer Lalu Suryadi Mulawarman. Sebuah tempat yang strategis untuk melihat langsung jalannya pelaksanaan penurunan

logo ini juga mencerminkan keadilan sosial bagi pemerintahan di Indonesia dan kemakmuran bersama secara kolektif. Merupakan desain dari Fajar Novaro. Kalau kita melihat setiap pelaksanaan HUT pasti terdapat sayembara terkait dengan logo.

Pura Pranabri. Ada unsur pramuka juga pada sore ini. Ada unsur dari organisasi intra sekolah, OSIS tingkat sekolah menengah atas sederajat. Bergabung

0: Sektor Barat maupun di Sektor Tengah, halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, Anda juga yang mengetahui dalam setiap pelaksanaan upacara pasti terdapat paduan suara, dan paduan suara pada sore ini dari siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mataram. Sampai gitu pendengar, terdapat selain marching band kemudian paduan suara dan anak muda Indonesia yang akan menari pada sore ini. Kita ketahui bersama bahwa terdapat filosofi yang terkandung dalam visual Indonesia berdaulat, adil dan makmur, seperti motif Nusantara yang menghiasi media luar ruang, yang mungkin tidak sesekali Anda bisa lihat tetapi cukup banyak di beberapa spot di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus juga sebagai cerminan terhadap sikap gotong royong. Dan logo atau tema HUT 81 Dirgahayu Republik Indonesia ini diluncurkan pada 29 Juni 2026 kemarin. Kita berharap mudah-mudahan dari pelaksanaan atau peringatan ataupun upacara dari Dirgahayu Republik Indonesia pada tahun ini mencerminkan semangat bagi siapapun bangsa Indonesia termasuk yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita juga sudah menyimak jalannya pelaksanaan detik-detik proklamasi pagi tadi di tempat yang sama ini atau di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Bahkan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menggunakan pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk empati maupun simpati terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sempat dilanda gempa berkekuatan 7.7 pada akhir pekan kemarin. Dan RRI juga melihat secara langsung bagaimana prosesi dari pengiriman bantuan terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di Kepulauan Ende atau Flores, baik dari tingkat provinsi maupun kepolisian daerah Polda Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Bantuan yang sangat strategis untuk bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Timur tetap bertahan dan melenting di tengah bencana yang baru saja melanda. Nusa Tenggara Barat sendiri memiliki pengalaman yang cukup panjang terhadap bencana gempa bumi di tahun 2018, sehingga semangat gotong royong maupun bangkit bersama diharapkan bisa terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dengar dimanapun Anda berada, upacara akan segera dimulai. Saya akan menyampaikan person yang akan bertugas pada sore ini. Komandan upacara tengah memasuki lapangan upacara di dekat tenda kehormatan bagi inspektur upacara pada sore ini. Komandan upacara, Ajun Komisaris Besar Polisi Ananda Silain, sehari-hari bertugas di Mapolda Nusa Tenggara Barat, yang nanti akan diikuti oleh inspektur upacara yang sudah berada di tempat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Indah Damayanti dijadwalkan atau menjadi inspektur upacara di mimbar upacara pada sore ini, dan pasukan tengah dalam persiapan. Cuaca cukup terik karena Nusa Tenggara Barat masih dalam situasi kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino moderat, sehingga tak asing atau tak jarang kita melihat adanya renstra terkait dengan distribusi air bersih ke berbagai tempat di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam waktu dekat ini untuk memberikan bantuan atau distribusi keadilan terkait dengan pemanfaatan air bersih di NTB. Mendengar dimanapun Anda berada, Indonesia berdaulat, adil dan makmur menjadi tema 81 tahun Dirgahayu Republik Indonesia pada tahun ini. Sore ini kegiatan upacara inti adalah penurunan bendera merah putih yang akan dilakukan oleh tim Paskibra Nusa Tenggara Barat. Saya juga menyampaikan ini di tengah penyampaian dari Master of Ceremony pada sore ini, yang baru saja menyampaikan Inspektur Upacara pada sore ini adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kasubdit 1 Direskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Kita harapkan dari Dirgahayu Republik Indonesia ini juga menginspirasi anak muda di Nusa Tenggara Barat untuk terus berkarya, mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Dan hal tersebut juga tercermin dalam pidato kenegaraan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto di depan Majelis MPR dan anggota DPR kemarin. Kita mengetahui bersama terdapat beberapa program strategis yang masih akan berlangsung di Indonesia di tengah kepemimpinan Presiden Prabowo, dan kegiatan atau program tersebut juga memiliki tujuan yang terhubung dengan tujuan global, yaitu ikut berpartisipasi dalam sosial kehidupan bernegara di internasional. Dan hal tersebut menurut Presiden juga sebagai produktivitas dari bangsa Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang sudah masuk dalam konstitusi bernegara sejak Republik ini didirikan. Kita ketahui bersama pendengar, Presiden sejak 2004 telah mencanangkan makan bergizi gratis atau MBG, dan program ini juga akan menjadi concern di tahun ini maupun tahun depan, sehingga terdapat seorang warga, Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar SD di Merauke, Papua Selatan, yang sempat diajak dalam pidato Presiden kemarin. Selain MBG, pendengar, terdapat koperasi nelayan yang juga masuk dalam prioritas RPJMN Prabowo Subianto pada kepemimpinannya saat ini. Ini merupakan personifikasi kebijakan yang nanti akan diikuti oleh dukungan dari pemerintah daerah. Dalam konteksnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Sebentar lagi akan terdapat pentas tari-tarian bernuansa Nusantara. Ini lokasinya berdampingan dengan tempat saya melaporkan pada sore ini, pendengar. Dan kita harapkan bagi Anda yang mungkin mencoba untuk ikut menyimak, saya rasa kesempatan itu tetap ada. Mungkin ketika melintas di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat atau di sekitar halaman kantor ini, bisa mencoba untuk melihat secara langsung ya, meskipun dari luar lokasi upacara. Ya, ini tari Bhinneka Nusantara. Diawali dengan kemunculan penari putri sekitar 10 orang yang sudah memulai kemampuan untuk mempertunjukkan tari-tarian bernuansa Nusantara dengan kostum etnik Nusantara. Saya sedikit bergeser, pendengar, dari lokasi laporan awal karena dengan harapan untuk bisa tetap menghadirkan laporan yang dapat Anda simak dengan mudah. Ya, mudah-mudahan saat ini bisa Anda simak dengan jernih. Ada pakaian adat Papua juga pada sore ini. Pakaian adat Bali, kemudian Samawa atau Sumbawa, ada pakaian adat Kalimantan atau suku Dayak. Saya melihat ke belakang juga ada pakaian adat Sasak. Artinya tidak hanya mewakili Nusa Tenggara Barat, tetapi juga etnik Nusantara. Penata Tari Suryadi Mulawarman, Kepala Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Kita ingin mengetahui juga seperti apa filosofi dari tari-tarian ini. Yang pasti dari aspek musik tentu menampilkan semangat kolektif, energi bagi siapapun yang menyimak pada sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia juga menekankan tentang konsep-konsep energi dalam pembangunan ke depan. Terdapat ambisi dari pemerintah Indonesia untuk sebagai bangsa yang ikut peduli terhadap kondisi iklim dengan menghadirkan upaya-upaya reboisasi untuk menangkap karbon polusi udara, termasuk juga pemanfaatan energi baru terbarukan, mikro hidro maupun panel surya. Terdapat juga peluang bagi anak muda Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri. Kemudian pembinaan terhadap usaha mikro kecil menengah Nusa Tenggara Barat dengan usaha mikro kecil menengah di bidang perkopian menjadi concern utama UMKM di Nusantara. Kemudian melalui gerakan pramuka, masyarakat muda Indonesia untuk diajak menjemput bonus demografi 2045 yang sudah mulai dirasakan di tahun 2030 dengan demografi dari kepemudaan Indonesia yang sudah mencapai angka 60% dari total populasi Indonesia. Kemudian eksistensi dari tenaga kesehatan berupa dokter yang diharapkan bisa menyeluruh di setiap pemerintahan desa. Kemudian persoalan-persoalan ekologis yang menyangkut tentang hak bagaimana masyarakat adat kita untuk diakui eksistensinya sebagai warga negara dan ikut menjaga ekologi yang ada dengan cara mereka sendiri, yaitu mempertahankan kultur adat istiadat. Di bidang kebahasaan, Indonesia menekankan tentang semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia terus diperkenalkan di dunia internasional dan diharapkan menjadi bahasa akademis nantinya dari hasil riset maupun jurnal guru besar yang ada di Indonesia. Penegakan hukum masih menjadi konsep juga tentang konsep bernegara di HUT 81 Republik Indonesia ini. Di samping persoalan ekonomi kreatif yang juga diharapkan bisa meningkatkan produk domestik bruto kita, yaitu pendapatan asli daerah dalam konteks menyerap belanja negara dan menjadi capaian kesejahteraan bagi masyarakat kreatif di Indonesia. Kemudian ada infrastruktur juga yang menjadi penekanan pembangunan RPJMN Presiden Prabowo pada tahun ini. Di samping komitmen olahraga, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta menjadi tuan rumah dari Pekan Olahraga Nasional ke depan di tahun 2028. Hal yang utama yang hampir mengemuka dalam setiap forum adalah swasembada di bidang pangan, dan mengurangi ketergantungan impor, sehingga distribusi air baku untuk irigasi pertanian dan cetak sawah juga menjadi perhatian dari pemerintah di 3 atau 4 tahun ke depan. Mengurangi angka pengangguran dengan penciptaan lapangan pekerjaan dengan konsep industrialisasi menjadi capaian pemerintah Republik Indonesia ke depan, sehingga bisa memberikan akses lapangan kerja bagi anak muda di Indonesia. Kemudian sinergi dari pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, termasuk juga di Nusa Tenggara Barat, diharapkan bisa menjadi modal sinergisitas dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur dalam setiap programnya, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Saya bersama dengan Bung Samana pada sore ini, yang juga akan menyampaikan laporannya tentang pengamatan dari jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera yang saat ini masih dalam fase hiburan.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih disiarkan langsung dari halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat atau tepatnya di lapangan Bumi Gora, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, di lokasi sendiri saat ini satu persatu para penari sudah memasuki lokasi dan menampilkan atraksinya yang cukup menarik. Memang pendengar, lalu Suryadi Mulamarman ini memang tidak ada habis-habisnya untuk berkreasi menampilkan koreografi-koreografi yang menarik dalam tarian-tariannya. Dan seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya pada kali ini lalu Suryadi Mulamarman menampilkan tarian yang bertemakan Nusantara, di mana beliau menekankan kebineka tunggal ika. Artinya dari berbagai daerah mereka ambil satu persatu berdasarkan kreasinya, sehingga membentuk sebuah tarian yang cukup menarik. Daerah-daerah diantaranya yang diambil, salah satunya Lombok sendiri, kemudian dipadukan dengan paduan Pulau Sumbawa, serta ada daerah-daerah lain. Dan lalu Suryadi Mulawarman menyampaikan bahwasanya tadi penampilan-penampilan ini merupakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 ini merupakan momen yang cukup menarik untuk memadukan kebersamaan, untuk menyampaikan kreasi yang penuh menarik, yang sangat menarik, sehingga memadukan tarian-tariannya melalui kreasi-kreasi yang dikembangkannya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, lalu Suryadi Mulawarman ini tidak hanya pada pentas atau tidak hanya di momen Dirgahayu Republik Indonesia, namun juga penampilan menariknya juga pernah ditampilkan pada saat pembukaan Pekan Olahraga Provinsi beberapa waktu lalu dengan mengusung konsep raga budaya, memadukan antara olahraga dan kebudayaan. Dan saat ini juga tidak kalah menariknya pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan penyelenggaraan Dirgahayu Republik Indonesia kali ini, pemerintah Nusa Tenggara Barat juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melangsungkan acara Dirgahayu Republik Indonesia dengan meriah, berbeda dengan momentum Dirgahayu pada tahun sebelumnya. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk sementara waktu kita jeda untuk mengikuti berita nasional. Kembali ke studio.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Harapan kita memaknai kemerdekaan yang ke-81 di situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama.
3: Sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Sudah benar, kita menuju ke informasi pertama. Kemerdekaan bukan hanya sekedar tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Semangat inilah yang ditekankan pemerintah Provinsi Lombok Tengah dalam HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemkab Lombok Tengah mengajak masyarakat bergerak bersama membangun daerah, sekaligus mengingatkan generasi muda agar bijak memanfaatkan teknologi di era digital. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama, terutama untuk membangun Indonesia dari Lombok Tengah.
4: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya diisi dengan upacara dan berbagai kegiatan seremonial, melainkan pemerintah daerah dalam momentum tersebut mendorong masyarakat agar kemerdekaan menjadi pengingat untuk bersama-sama membangun daerah. Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, kemerdekaan harus dimaknai dengan semangat kebersamaan dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Menurutnya pun membangun Indonesia dapat dimulai dari daerah termasuk Lombok Tengah. Mulyawan juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, terutama di tengah perkembangan teknologi dan era digital. Ia pun mengingatkan pelajar agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.
2: Kita harapan kita memaknai kemerdekaan yang ke-81, harapan kita di situasi yang begini, mari kita bergerak bersama-sama, terutama untuk membangun Indonesia dari Lombok Tengah. Untuk siswa-siswi, era digitalisasi, jadi harapan kita lebih bijak menggunakan teknologi, kemudian tentu dukungan orang tua terkait ini harus lebih maksimal, karena tantangan ke depan jauh lebih berat dari sebelum-sebelumnya.
4: Menurut Puliawan, semangat kemerdekaan juga perlu dilihat dari kehidupan masyarakat. Karena itu Pemkab Lombok Tengah sejak memasuki Agustus lalu sudah menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah, sekolah serta instansi pemerintah dan swasta untuk menghias lingkungan dengan atribut bernuansa kemerdekaan. Sementara itu rangkaian peringatan HUT RI ke-81 di Lombok Tengah sebelumnya dimulai dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Lebih dari sekedar kemeriahan, ia berharap peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendorong masyarakat mengambil bagian dalam pembangunan Lombok Tengah dan Indonesia.
0: Pendengar, HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tokoh masyarakat di Bali menilai cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan, termasuk pendidikan dan kesehatan.
5: Slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan.
6: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Dr. Dr. Randus Igusti Madengurah MSI mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
6: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Inyoman Kenak SH mengatakan perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Di paling enggak, jangan sampai di slogan aja. Itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya itu rakyat itu harus diperhatikan. Walaupun dalam hal ini di beberapa daerah sih Adit yang yakin itu sudah ada kemajuan.
6: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, tidak hanya diisi dengan mengikuti upacara, lomba-lomba, dan sebagainya. Namun dengan mengikatkan semangat kompakan, kerjasama menjadi salah satu cara untuk memaknai momentum HUT RI. Berikut tanggapan sejumlah masyarakat di Kota Mataram.
8: Kurnia, bagaimana memaknai dulu pahlawan itu sudah berjuang nih untuk kita gitu. Tidak hanya melakukan upacara bendera aja kan. Nah, tapi semangat nasionalisme itu untuk negara kita itu apa gitu.
9: Oke, saya pribadi, saya menceritakan bagaimana perjuangan dulu orang-orang yang sudah memperjuangkan nasib kemerdekaan Indonesia ini sebelum kemerdekaan ini ada. Jadi cerita-cerita tentang pahlawan-pahlawan seperti itu, bagaimana mereka mengorbankan jiwa raganya mereka.
10: Saya Pak Ide Bagus. Ya, seperti di SD saya, di SD 7 Cakra, momen HUT kemerdekaan ini melaksanakan kegiatan-kegiatan lomba. Salah satunya adalah lomba lari karung, kemudian lomba tarik tambang untuk meningkatkan semangat siswa-siswi kita untuk bagaimana cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia dengan memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Mendengar memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan para pendiri bangsa, sekaligus memperkuat persatuan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Pasalnya, kemerdekaan yang dinikmati masyarakat Indonesia ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu yang rela berkorban jiwa, harta, dan tenaga. Berikut penjelasan Guru Besar dalam Bidang Sirah dan Peradaban Islam di UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA dalam wawancara singkat bersama Hayatu Sofian.
11: Ini kan 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin ada catatan dari sejarah sendiri, apa yang kita capai ini, bagaimana ke depan dan apa yang kita rasakan saat ini?
12: Ya, jadi yang pertama tentu sebagai warga negara rakyat Indonesia ya, yang kita tahu bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini. Kalau dulu para pejuang-pejuang kita itu mengorbankan nyawa, harta mereka gitu ya, dan mereka berjuang berperang. Nah sekarang ini semestinya kita bisa lebih enak gitu ya. Nah tapi ternyata kondisi negara kita saat ini gitu ya, ini sudah mulai agak sedikit terjadi keretakan-keretakan di antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Nah sehingga di sini sekarang ini khususnya bagi kita ya, marilah kita bersyukur. Bersyukur dengan kemerdekaan ini, bersyukur kita menjadi rakyat Indonesia, menjadi bangsa Indonesia yang masih bisa menikmati nyamannya hidup itu. Ya artinya banyak masalah lah kitanya, tapi kalaupun demikian, kita masih lebih enak daripada orang di tempat-tempat lain. Nah sehingga untuk ke depan, nah khususnya pemerintah dalam hal ini ya, mereka harus menjadi payung dari masyarakat. Mereka harus bisa memayungi semua orang. Jadi bukan ketika dia menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, jadilah menjadi bapak masyarakat itu, menjadi bapak rakyat gitulah, bapak pembangunan. Jadi jangan kemudian apa ya, kita lihat kondisi kita yang sudah mulai berpecah belah. Kok ada orang yang menikmati perpecahan itu? Nah itu. Nah mungkin ke depan ya marilah bagaimana tokoh-tokoh kita dulu ya, kita merefleksikan bagaimana mereka menjadi tokoh yang mereka menjadi teladan gitu ya. Menjadi teladan, kalau istilahnya di dalam kajian ini jadilah Gading Gajah, simbol Gading Gajah. Gading Gajah itu kan tidak keluar dua kali. Nah, karena itu ketika dia keluar, maka jadikan dirimu itu menjadi orang yang sangat bermanfaat. Nah, apa yang diomongkan itu hendaknya katanya itu seperti apa namanya, buat seperti filsafat ludah. Kan tidak pernah ada orang yang mengeluarkan ludahnya kemudian ditelan lagi, enggak. Enggak pernah ada orang ngambil lagi. Nah, apa saja yang ketika kita sudah janjikan untuk kemaslahatan umat, kita wujudkan.
11: Kalau khusus di Nusa Tenggara Barat sendiri, apa yang harus kita implementasikan, kita telurkan untuk mengisi ataupun ke depannya?
12: Ya, kalau NTB ini saat ini, hendaknya pemerintah ini jadikan diri dengan filsafat hujan. Filsafat hujan ini, ketika dia turun, maka dia akan menumbuhkan yang mati, bahkan rumput mati dia tumbuh. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi apa saja yang diomongkan oleh para pejabat ini, harus melahirkan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat sehingga masyarakat ini merasa nyaman, merasa teduh, merasa enak gitu.
11: Kalau khusus untuk generasi muda kita, apa yang
12: ini? Generasi muda kita ini, mari tetap kita perkokoh persatuan itu. Jangan berpecah belah. Tetaplah bersatu. Tetap kokohkan nilai-nilai persatuan itu. Kompak, utuh, bersatu itu. Itu satu slogan yang kalau kita lepas, maka kita akan berada di ambang kehancuran. Jangan cepat-cepat menjelekkan kawan, menjelekkan pemerintah, menjelekkan negara. Kita mengkritik dengan cara-cara bil ahsan, dengan cara yang baik.
11: Ya, Pak Prab. Terima kasih waktunya, Pak Prab.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Terima kasih mendengar dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan guru pendidikan khusus dan jarak sekolah yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan.
3: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan.
14: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama, kita sekolah luar biasa ada.
15: SLB Negeri 1 Buleleng masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik khusus, terutama untuk menangani siswa dengan kebutuhan tertentu seperti autisme dan hambatan intelektual. Kondisi ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran secara bergiliran agar setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Di sisi lain, anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari perkotaan juga menghadapi hambatan akses karena jarak menuju sekolah cukup jauh. Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Dr. Made Winarsa mengatakan keterbatasan guru pendidikan luar biasa masih menjadi persoalan. Untuk menambah kapasitas layanan, tahun ini sekolah memperoleh tambahan 6 ruang kelas yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran siswa.
3: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus, dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa. Sehingga kami pada dalam hari pemerintah mendatangkan dari di luar Bali, ya ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk di yang di tempat lain itu, datang ke Bali. Ya, akhir-akhir ini guru P3K, ya itu jurusan PLB ada 5 orang gitu, itu pendidikan khusus, ditambah lagi ya guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya. Jadi utamanya di sini pendidikan khusus untuk apa namanya, guru-guru khusus yang memang sangat terbatas dan saat ini kurang memang guru.
15: Wakasek Bidang Kesiswaan Madevika Ersinta menambahkan, selain jarak, jumlah siswa dalam satu kelas juga masih melebihi kondisi ideal akibat keterbatasan tenaga pendidik. Sekolah mengatasinya dengan sistem 2 sesi pada jenjang SMP dan SMA. Siswa juga dibekali keterampilan vokasi seperti tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan sablon.
14: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama, kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan. Sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota, seperti itu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan, apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam 2 jam setiap hari ya PP untuk ke sekolah. Nah itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua hadir ke sekolah, seperti itu.
15: Pihak sekolah menilai dukungan orang tua, pemerintah dan lingkungan sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga diharapkan menghilangkan stigma serta memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang sesuai potensi dan keterampilannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengimbau pengguna jalan mematuhi rekayasa lalu lintas dan arahan petugas selama Buleleng Festival 2026. Menyusul potensi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas utama Kota Singaraja.
16: Pada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama.
17: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat mengikuti rekayasa lalu lintas selama Buleleng Festival atau Bulfest 2026 pada 18 hingga 24 Agustus. Pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di sejumlah ruas pusat Kota Singaraja, terutama di Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, Jalan Pahlawan, dan kawasan Catuspate. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan bersama Satlantas Polres Buleleng. Penempatan petugas akan diperkuat di titik-titik rawan kepadatan. Sementara masyarakat diminta mengikuti arahan petugas serta memperhatikan rambu dan banner pengalihan arus yang telah disiapkan.
16: Saya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan dalam kaitan dengan Bufest untuk mengikuti arahan petugas, itu yang pertama. Mengikuti arahan petugas, yang kedua adalah mengikuti petunjuk-petunjuk daripada rambu-rambu yang sudah kami sediakan ataupun banner-banner.
17: Rekayasa arus disiapkan dari sejumlah arah dengan kendaraan dialihkan melalui beberapa ruas alternatif seperti Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan WR Supratman hingga Jalan Samratulangi. Sejumlah rambu dan banner telah dipasang untuk memandu pengguna jalan. Disub mengakui rekayasa dapat menyebabkan keterlambatan, namun petugas akan berjaga di titik pengaturan untuk menjaga kelancaran arus.
16: Saya yakin memang akan ada keterlambatan dan ketersendatan, tapi kelancaran saya jamin kalau masyarakat mengikuti arahan-arahan petugas, baik dari petugas dinas perhubungan maupun dari Satlantas Polres Buleleng.
17: Pengaturan lalu lintas sudah dilakukan sejak persiapan Bulfest, termasuk pemasangan panggung dan bongkar muat. Di Buleleng mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di pusat Kota Singaraja untuk menggunakan jalur alternatif. Pengguna jalan yang melintas diminta mengikuti arahan petugas dan rambu pengalihan agar arus tetap lancar selama Bulfest 2026. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Menurut transformasi digital mulai dipandang bukan sekedar kebutuhan industri pariwisata, tapi juga sebagai salah satu kunci untuk memperkuat keberlanjutan destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat. Rian Muhdar melaporkan untuk Anda.
18: Pengembangan pariwisata ke depan khususnya terkait dengan digitalisasi dan keberlanjutan usaha.
19: Transformasi digital mulai dipandang bukan sekedar kebutuhan mengikuti perkembangan teknologi, tetapi sebagai salah satu strategi penting untuk memperkuat daya saing pariwisata sekaligus menjaga keberlanjutan industri wisata di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova mengatakan, penerapan teknologi digital dalam industri perhotelan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi operasional. Digitalisasi juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, memperpanjang masa tinggal wisatawan, hingga mendorong terciptanya kepuasan pelanggan.
18: Digitalisasi di dalam dunia kerja, perhotelan, maupun dunia kerja secara umum di pemerintahan juga bisa berpengaruh terhadap revenue hotel, kalau di hotel, kemudian lama tinggal dan kepuasan customer, sehingga dengan puas itu mereka akan menjadi pelanggan tetap, menjadi pelanggan setia, bahkan menjadi repeater pengunjung. Itu dari segi bisnis hotelnya. Nah, dari segi pemerintahnya tentu ini kolaborasi yang bagus. Ke depan kita akan jalankan dengan bisa diaplikasikan ke desa-desa wisata yang merupakan binaan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB.
19: Pengelolaan desa wisata dapat memanfaatkan berbagai kanal digital untuk memperkenalkan potensi, atraksi, produk ekonomi kreatif, hingga pengalaman wisata yang ditawarkan kepada calon pengunjung.
0: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Karateka Bali, Bribda Nikobang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Karateka berusia 20 tahun ini menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut dan sukses mengharumkan merah putih.
20: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
21: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
20: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
21: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
22: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
21: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
23: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
21: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara pendengar, sebelum mengakhiri berita lintas Korwil Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan upacara, tapi juga bagaimana masyarakat ikut mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi membangun daerah. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan.
2: Ya, berangkat upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur NTB di Jalan Pejangkit nomor 12 Mataram akan kembali dilaporkan oleh rekan-rekan reporter yang bertugas. Ada rekan Adilan di sana. Halo Adilan.
3: Mataram untuk kembali mengikuti jalannya pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Tepat sekali, baru saja tim penurunan bendera merah putih selesai melaksanakan tugasnya, dan yang bertugas sebagai penurunan pada sore ini Komandan Kelompok Lali Deni Rahman SMA Negeri 1 Batu Kliang, pembawa baki Syamara Ufaira Azka SMAN 1 Praya, kemudian pengerek tengah dan pembentang yang pertama Muhammad Gilang Ramdhani dari SMAN 9 Mataram, 2 Atalah Hairi Zakwan SMAN 1 Kota Bima, yang ketiga Muhammad Rifki Mubarak SMAN 2 Kota Bima. Telah melaksanakan tugas kembali ke tempat semula, sektor timur lapangan Bumi Gora, halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Saya bersama dengan paduan suara SMAN 2 Mataram dari binaan Petrus Lexi Bernard yang sudah menyelesaikan juga tugasnya menyanyikan lagu Sabang sampai Merauke Kadal Nonga bagi negeri, yang nanti dilanjutkan dengan Sasambo Pancasila Rumah Kita dari penyanyi asal Ambon yang besar di Surabaya, Jawa Timur, Franky Sailatua, dan membutuhkan persiapan selama 2 minggu bagi tim paduan suara SMAN 2 Mataram bertugas pada sore ini. Kita alihkan pandangan ke tengah-tengah lapangan. Inspektur Upacara Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Dinda Damayanti Putri meninggalkan lapangan upacara dan sudah mendapat penghormatan dari Komandan Upacara pada sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, dan kita ketahui bersama yang bertugas sebagai Komandan Upacara AKBP Ananda Schlein, juga

Di tengah lapangan juga ada insan pers yang mengabadikan pelaksanaan upacara pada sore ini. Ciri khas dari Mbojo atau Samawa adalah benang emas yang juga identitas sebagai tenun Nusantara. Ada Duta Remaja Pariwisata Indonesia, tadi juga sempat Radio Republik Indonesia melihat secara langsung hasil kontes tingkat provinsi dan nasional di tahun 2025-2026 dan hadir di tenda kehormatan sebanyak 12 orang berbaur menggunakan pakaian adat Nusantara Nusa Tenggara Barat. Ada juga International Youth Tourism Ambassador, sebanyak 6 orang juara internasional saat itu ke Filipina dan Thailand. Ada putra putri pendidikan sebanyak 12 orang, putri Indonesia sebanyak 3 orang. Sebuah peralatan yang juga menjadi pragmatis dari pemuda asal Nusa Tenggara Barat untuk bisa menunjukkan kemampuan membawa nama Nusa Tenggara Barat ke tingkat.

sore ini mengiringi akhir dari pelaksanaan upacara pada sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Anda saja juga untuk menyimak laman atau website rri.co.id untuk melihat informasi.

0: Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian program strategis lain berupa infrastruktur berlandaskan juga kebencanaan. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini acara akan dilanjutkan dengan paduan suara sebagai bentuk apresiasi kemampuan berkesenian bagi siswa-siswi di Kota Mataram. Di depan halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat ada tenan tenda atau stand dari usaha mikro kecil menengah yang juga Anda bisa lihat, ikuti, bahkan menikmati sajian kuliner. Sebelum menutup acara, saya akan bacakan kerabat kerja penanggung jawab Kepala LPP RRI Mataram, Produser Nasrudin, pengarah acara Rian Mohdar, di teknik lapangan ada Ineng Amadiasta dan Yosi Nugraha bersama tim Sarpras, dan saya reporter pada sore ini Agus Santosa bersama Syah Manap dan Adilan Bil Azmi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di siaran berikutnya, dan saya kembali ke studio Pro 1 RRI Mataram bersama Sari Wisudawati.
1: Ya, terima kasih. Tadi ada rekan Agus Santasa dan juga rekan-rekan lain yang bertugas di lapangan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Jalan Pejangkit nomor 12 Mataram. Ya, tadi sudah sama-sama kita ikuti bersama ya. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-87,

0: ke-81 Republik Indonesia. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan rangkaian program dari Pro 1 RRI Mataram.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

salam disana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di hari ini Senin 17 Agustus 2026. Hari ini pendengar, kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18:18 dan akan kami ketengahkan untuk Anda sebelum dikumandangkannya azan maghrib. Renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim, diikuti nanti oleh pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Kami awali Mutiara Sore untuk hari ini dengan sebuah lagu religi dari Uji, Tala Al-Badru.

Pendengar Pos 1, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Samsul Hakim dengan topik uraian mensyukuri nikmat kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Mari kita sejenak menundukkan kepala, melunakkan hati kita, mengheningkan cipta seraya memanjatkan puji serta syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, kita dapat menghirup udara bebas tanpa ketakutan. Hari ini kita dapat melangkahkan kaki, beraktivitas tanpa bayang-bayang dentuman senjata, tanpa rasa cemas akan melayangnya nyawa keluarga tercinta. Semua kedamaian ini bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan semata. Ini adalah anugerah agung dari Sang Pencipta, sebuah nikmat yang teramat mahal harganya, yang kita kenal dengan satu kata, yakni kemerdekaan. Kaum muslimin muslimat, para pendengar, kemerdekaan adalah tali pengikat kedamaian. Betapa banyak saudara-saudara seiman kita di belahan bumi lain yang saat ini menangis, menjerit ketakutan di bawah belenggu penjajahan dan konflik ketegangan. Rumah mereka hancur, anak-anak mereka kehilangan masa depan, dan ibadah pun mereka diliputi rasa cemas yang amat sangat. Sedangkan kita di bumi Nusantara tercinta ini dikaruniai kemerdekaan yang memungkinkan kita untuk beribadah dengan tenang, bekerja dengan aman, nyaman, serta membesarkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Maka pertanyaan terpenting bagi jiwa kita saat ini adalah, sudahkah kita benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang pasti di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Mensyukuri kemerdekaan bukan hanya dengan merayakan dalam hiruk pikuk pesta kesenangan sesaat. Syukur atas kemerdekaan adalah dengan menjaga amanah tanah air ini agar tetap bernapaskan keimanan, keadilan, dan tentu kedamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk memahami betapa berharganya rasa aman dan ketenangan di tanah air sendiri. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi ma'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Artinya, barang siapa di antara kalian yang menyongsong pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan untuk harinya, maka seolah-olah dunia beserta isinya telah diserahkan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar RRI rahimakumullah, mari kita bayangkan sejenak, renungkan sejenak, bagaimana para pahlawan dan pejuang bangsa ini terdahulu bertaruh nyawa. Di atas tanah yang kita pijak hari ini, pernah tersiram darah, keringat, dan air mata para ulama, para pahlawan, para santri, dan seluruh pejuang yang memohon kepada Allah dalam sujud-sujud malam mereka agar bumi pertiwi dibebaskan dari penjajahan. Mereka berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi demi tersenyumnya generasi masa depan, yaitu kita hari ini. Lantas, alangkah zalimnya kita
jika kemerdekaan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal ini justru kita isi dengan perselisihan, saling membenci, menyebarkan fitnah, kemaksiatan, dan merusak moral bangsa. Lalu, bagaimanakah cara terbaik kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Yang pertama, dengan memperkokoh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang merdeka akan menjadi negeri yang berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, apabila penduduknya beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan menjaga persatuan dan persaudaraan. Jangan biarkan perbedaan pendapat, suku, atau paham meretakkan tali ukhuwah di antara kita. Cinta tanah air menuntut kita untuk saling merangkul yang lemah, menyayangi sesama, dan menjaga keutuhan bangsa dari perpecahan. Yang ketiga, dengan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan peran kita masing-masing. Seorang pemimpin yang bersyukur adalah yang memimpin dengan jujur dan adil. Seorang rakyat yang bersyukur adalah yang taat, bekerja keras, dan menjaga ketertiban. Seorang pelajar yang bersyukur adalah yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu demi kemajuan negerinya. Para pendengar RRI rahimakumullah, mari kita jadikan momentum ini untuk berbenah diri. Jangan sampai nikmat kemerdekaan ini dicabut oleh Allah hanya karena kita kelupaan, meremehkan syariat-syariatnya, dan membiarkan kemungkaran merajalela. Mari kita rawat negeri kita ini dengan doa, dengan amal soleh, dan dengan kasih sayang sesama anak bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negeri kita Indonesia tercinta ini, melimpahkan kedamaian, keberkahan, kemakmuran, serta membimbing kita agar menjadi hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur. Hadirin para pendengar RRI rahimakumullah, mudah-mudahan renungan ini ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Haji Samsul Hakim dengan judul Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan. Selanjutnya pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami ajak Anda untuk sama-sama marsupi pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Suci Indah Yati.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar pukul 18 lewat 19 menit, saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu, karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kunyit adalah tanaman rempah asli Asia Tenggara yang kaya akan zat aktif bernama kurkumin. Senyawa ini memberikan warna kuning cerah serta memiliki sifat antioksidan dan anti radang yang kuat untuk kesehatan tubuh. Sifat anti radang pada kurkumin membantu mengurangi rasa sakit pada penderita radang sendi. Kemudian kunyit melindungi lapisan dinding lambung dan juga meredakan gejala kembung dan perih. Antioksidan yang tinggi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif dan membantu menjaga kadar gula tetap stabil dan melawan resistensi insulin. Konsumsi terlampau banyak pada kunyit itu bisa memicu perut kembung atau diare. Dosis tinggi justru bisa memperparah keluhan asam lambung pada perut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di MTs Negeri 2 Lombok Barat berlangsung dalam suasana hikmat, penuh semangat nasionalisme, sekaligus menjadi panggung apresiasi bagi siswa berprestasi. Nah, upacara bendera yang digelar di halaman madrasah pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, diikuti oleh Kepala Madrasah, jajaran Dewan Guru, tenaga pendidikan, dan seluruh peserta didik. Seluruh rangkaian upacara berlangsung tertib dengan nuansa penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan kemerdekaan di tahun ini tidak hanya menjadi seremoni, sebanyak 14 siswa MTs Negeri 2 Lombok Barat mendapat penghargaan setelah berhasil menorehkan prestasi dalam berbagai ajang olimpiade. Nah, penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan madrasah terhadap proses panjang yang dijalani oleh para siswa dalam meraih prestasi. Ketekunan belajar, keberanian berkompetisi, kemudian kemampuan mengembangkan potensi menjadi bagian penting dari yang ada di pencapaian yang telah mereka raih. Kepala MTs Negeri 2 Lombok Barat Haji Abdul Aziz Paradi menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh siswa yang telah membawa nama baik madrasah melalui prestasi akademik, dan menurutnya capaian tersebut bukan sekedar penghargaan yang diterima secara pribadi oleh para siswa, tapi juga menjadi kebanggaan bersama bagi keluarga besar madrasah. Aziz menegaskan bahwa momentum kemerdekaan memiliki pesan penting bagi generasi muda. Jika para pahlawan dahulu berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas generasi sekarang adalah mengisinya melalui pendidikan, prestasi, kreativitas, dan berbagai karya yang memberikan manfaat. Prosesi penghargaan berlangsung di tengah suasana upacara. Satu persatu, siswa menerima apresiasi, sementara tepuk tangan dari peserta upacara mengiringi setiap penerima penghargaan. Momen tersebut mendengar sekaligus memperlihatkan bahwa prestasi akademik tidak lahir secara instan. Dukungan dari lingkungan pendidikan, ketangguhan siswa, serta kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

sekitar pukul 19.29 kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian, dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan lembaga antirasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat. Kami menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, untuk tanggal merah. Suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Boleh tahu dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai tiga siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Tadi susah dia tampil di
13: depan. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden, jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan

0: Dede dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas orang-orang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik tiga ya, Mbak.
7: Iya, terima kasih. Terima kasih.
6: Kadang-kadang hanya sarwot luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years of
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
7: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, dengar, selain itu juga But ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, di pukul 20.34 ini akan kami ketengahkan untuk Anda umat Kristiani mimbar agama Kristen dengan judul untuk malam hari ini, Membangun Kerukunan, yang nanti akan disampaikan oleh Olivia Lihu.

Salam, selamat malam para pendengar RRI Mataram, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya, Olviana Lihu, penyuluh agama Kristen Nusa Tenggara Barat.

aman dan damai. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa kerukunan adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini, renungan firman yang ingin saya sampaikan dengan judul Membangun Kerukunan. Dalam Roma 15 ayat yang kelima berbunyi demikian, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Para pendengar, khusus umat Kristiani dimanapun Anda berada, salah satu hal yang sangat dibenci dan ditakuti iblis adalah ketika orang percaya hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Iblis benci melihat keluarga-keluarga Kristen hidup rukun di tempat tinggal, lingkungan, saling bergandeng tangan, membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kerukunan bukan saja suatu kondisi yang sangat kita abaikan, namun juga merupakan kehendak Allah, Tuhan Yesus. Karena jika kerukunan tercipta, maka ada banyak janji Tuhan digenapi di sana. Janji Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, yang berkata demikian, nyanyian siaran Daud, syukur alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya, seperti embung gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, pendengar, umat Kristiani dimanapun berada, hasil dari hidup penuh kerukunan adalah, yang pertama, seperti minyak urapan yang meleleh ke janggut dan leher jubah harum. Di dalam ayat yang kedua, kerukunan di antara sesama saudara adalah seperti minyak urapan yang ketika disentuh mengakibatkan orang yang biasa berubah menjadi orang yang spesial, yang dapat mengerjakan hal-hal yang spesial. Sebab saat kondisi keluarga, komunitas, lingkungan, dan bangsa kita rukun, maka suasana yang terbangun akan baik dan indah. Negara yang rukun akan membawa kebaikan bagi rakyatnya. Mereka bisa hidup dapat berjalan dengan wajar dan lancar. Tidak ada ketakutan terhadap ancaman. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, seperti embun yang mengalir dari Gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun berbicara tentang berkat. Kejadian 27 ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Berkat yang sama dilepaskan Yakub pada Yusuf. Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan 14, tentang Yusuf ia berkata, kiranya negeri yang diberkati oleh Tuhan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Tuhan Yesus mengendaki kita sama-sama supaya kita bisa hidup rukun. Persoalannya adalah, apakah cara kita dalam mencapai kerukunan tersebut sama dengan cara yang Tuhan ajarkan? Dalam kitab Roma 15 ayat 1-7 berkata demikian, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bapak, Ibu, para pendengar dimanapun berada, kehendak Kristus adalah dia ingin supaya kita semua membangun kerukunan menurut yang kita baca di dalam kitab Roma 15 ayat 1-7, yaitu cara kita membangun kerukunan. Yang pertama adalah, yang kuat menanggung yang lemah. Ayat yang pertama, ayat 1a, di situ dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata kuat memiliki arti yang luas. Kuat iman, kuat dalam finansial, kuat secara posisi atau pengaruh, kuat dalam hal intelektual secara argumentasi dan kebenaran. Firman Tuhan mewajibkan kepada kita untuk menanggung yang lemah, bukan menekan atau menindasnya. Hal ini menuntun kita untuk menang terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Sebab kecenderungan manusia adalah jika ia kuat, ia akan sombong, dapat menekan atau menindas sesama. Namun dalam membangun kerukunan,
Kita diminta untuk memiliki kerendahan hati, untuk memikirkan yang lemah dan menolong mereka. Ingatlah bahwa tidak selamanya kita selalu ada dalam kondisi kuat. Kadangkala kita berada di posisi yang lemah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Perjalanan yang panjang ini akan menjadi kuat dan rukun jika saling menopang satu sama lain. Yang kuat akan menanggung yang lemah, dan yang lemah tidak akan merasa ditinggalkan. Yang kedua, cara kita untuk membangun kerukunan adalah tidak egois atau egocentris. Roma 1, 15 ayat 1 sampai dengan 3a, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Semua manusia memiliki ego, yaitu kesadaran diri sebagai individu. Hal ini baik dan penting, sebab tanpa ego kita tidak akan memiliki tujuan hidup dan semangat untuk mencapainya. Namun jika ego itu berubah menjadi egois atau ekosistrin, akan berbahaya dan merusak kerukunan dan tatanan hidup dalam keluarga, bergereja, dan lingkungan tempat di mana kita tinggal. Egois adalah sikap mementingkan diri sendiri, dan egosistrin berpusat pada diri sendiri, sehingga tidak menganggap eksistensi orang lain. Sikap egois dan ekosistrin ini akan sangat merusak kerukunan, menggunakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, atau sebaliknya, mengabaikan orang lain dan berpusat pada diri sendiri akan menghasilkan hubungan buruk dengan orang lain. Tuhan Yesus tidak mementingkan diri menghindari dari salib, tapi demi mengutamakan kepentingan umat manusia, dia menyerahkan penderitaan kayu salib demi keselamatan itu. Tidak egois atau ekosistrin bukan berarti selalu mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Hal mengenai pendapat atau keberadaan orang lain dan mencari jalan keluar bersama demi keutuhan bersama adalah sesuatu yang terpuji. Mungkin ada kala tidak tercapai kesepakatan dan tetap saling mempertahankan perbedaan pendapat. Namun itu bukan berarti kita menjadi saling membenci dan tidak bisa bekerja sama. Kita pasti akan menemukan kesepakatan terjaga dengan kuat. Yang ketiga, menerima orang lain apa adanya. Di dalam ayat yang ketujuh dari Roma 15 berkata demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima untuk kemuliaan Allah. Menerima orang lain yang menguntungkan kita itu mudah, namun menerima orang yang pernah merugikan atau menyakiti kita adalah sukar. Dibutuhkan pengampunan yang tulus untuk mendapat menerima kembali. Kadang kita harus berjuang untuk mengampuni lain, tapi itu adalah pilihan satu-satunya untuk membangun kerukunan yang dapat membantu kita bisa melepaskan pengampunan. Ingatlah selalu bahwa hidup kita adalah hasil pengampunan dari Tuhan-Nya kepada kita. Banyak dosa, pengkhianatan, sikap kita yang mengecewakan, menduka hati Tuhan. Bahkan hal itu cenderung kita ulang setiap hari. Namun kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Di dalam Ratapan 3 ayat 22, membangun kerukunan dalam keluarga, dalam gereja, dalam lingkungan tempat tinggal kita masing-masing haruslah memiliki stok pengampunan yang banyak. Karena suatu kali kita juga akan melakukan kesalahan yang membutuhkan pengampunan dari keluarga dan orang lain serta lingkungan kita. Terimalah seluruh anggota keluarga orang lain, baik kelebihan maupun kekurangan mereka. Jangan membeda-bedakan dan pilih kasih, karena ini akan merusak kerukunan keluarga, merusak hubungan kita dengan sesama. Bapak, Ibu, para pendengar, umat Kristiani dimanapun berada, dari kesimpulan khotbah saya atau renungan semalam hari ini, kita harus menciptakan rukun dalam keluarga, dalam lingkungan, dan di negeri yang sama. Sebaiknya semua mendahulukan bahkan membudayakan hidup rukun. Melalui rukun seperti ini, bangsa rukun ternyata Tuhan juga berjanji dekatnya untuk kehidupan sejahteraan jasmani dan rohani. Alkitab berkata dalam kitab Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Mendengar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah dinilai masih belum maksimal. Padahal berbagai sumber pembiayaan sudah tersedia, mulai dari perbankan, koperasi, hingga Basnas. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Di satu sisi, pihaknya juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih siap mengakses pembiayaan formal. Namun Firman mengingatkan perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya benar, Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Selanjutnya mendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama yang berjudul Suara Yang Hilang, produksi LPP RRI Mataram yang dilombakan dalam ajang Suara Kencana RRI 2026. Sebuah ajang penghargaan tahunan bagi kreativitas insan radio dan pembuat konten audio di Indonesia. Dimainkan oleh Sanggar Angkasa Biru RRI Mataram, naskah dan saudara Dian Mustafa. Selamat mendengarkan.

0: Hari pertama suara burung, suara sungai, dan suara anak-anak. Semuanya masih ada. Hari ini cukup ah, besok lanjut lagi. Nama Tiang Naya. Tiang sangat nyaman tinggal di dekat bantaran sungai, namanya Sungai Jangkuk. Kalau orang Sasak menyebutnya Kokok Jangkuk. Sungai ini sudah banyak perubahan, dari yang dulu kotor sekarang sudah lumayan bersih lah. Ada taman tempat anak-anak bermain. Dan sejak perubahan itulah Tiang jadi punya kebiasaan aneh. Tiang suka merekam suara. Suara hujan, pintu rumah, suara ibu memanggil dari dapur, dan juga suara sungai yang ada di belakang rumah kami. Bapak bilang suara sungai ya, suara sungai itu cuma air. Tapi menurut yang tidak, karena sungai punya cerita. Dan waktu itu Tiang belum tahu kalau suatu hari nanti Tiang akan sibuk mencari suara yang hilang. Naya, sarapan dulu. Sebentar, Bu.
1: Sebentarnya dari tadi.
2: Jangan lupa juga sekolahnya, Nay.
0: Iya. Bapak nih, Bu. Parah, Naya masih kode jaga ya, Bu. Tiap hari dia ingetin kita sekolah.
1: Bersyukur, sayang, bersyukur. Nuaran Bapak Naya tetap perhatian sama Naya.
0: Tapi kan Naya beli, Bu. Udah besar. Udah SMA loh, Bu.
2: Apa itu?
1: Naya, Pak. Keberatan kalau Bapak...
0: Bukan begitu, Pak, maksud Naya. Ini coba Bapak dan Ibu dengar dulu. Nih.
1: Kesolah suaranya. Bagus, indah. Kayak Ibu lagi di tempat yang sejuk gitu.
0: Nah kan, baru sih didengar. Kalau suara sungai belakang rumah kita ini indah kan, Bu?
1: Iya, tentu solah.
0: Makanya Naya simpen, Bu, rekamannya.
2: Itu kan cuma suara. Biasa aja Bapak dengar ini.
0: Apa aja Bapak ini? Gak pernah menghargai hasil usaha Naya. Bapak harus ikut jaga lo sungai kita. Jangan buang sampah ya.
2: Ya, siap.
0: Nah, begitu dong.
1: Nay, sudah, jelap lambat sekolah.
0: Enggak, Bu.
2: Hati-hati ya.
0: Suara yang sama. Sayang ini untuk dilewatkan. Hari kelima mulai beraksi.

0: sana ya.
1: Eh, Bu Rina, lagi menikmati sungai kita ini, Bu.
2: Kok sama ya kita? Semenjak Pak Wali Kota merubah bantaran sungai ini, kok Ibu juga jadi lebih senang adem di sini loh.
1: Benar, Bu. Naya juga jadi sering main ke sini.
2: Oh, gitu. Tapi jangan lupa waktu loh, Nak Naya. Nanti lupa pulang.
1: Iya, Bu. Kalau gitu, Naya duluan ya, Bu.
2: Iya, Nak Naya. Hati-hati.

0: Naya, Naya, sarapan dulu. Sebentar, Bu. Nah, itu lagi jawabannya.
1: Kalau sekolahnya telat, jangan salahkan sungai nanti ya.
0: Kenapa sungai yang disalahkan, Pak?
1: Ya, karena kamu kan lebih sering memperhatikan sungai daripada jam.
0: Bapak, jangan ganggu anaknya lagi makan. Naya sudah makan kok. Itu baru 2 suap, 3.
1: No, ada kemajuan besar nampaknya ini.
0: Pak, mau dengar rekamanku lagi?
1: Rekaman sungai lagi?
0: Enggak, Pak.
1: Memangnya suara sungai bisa berubah?
0: Bisa.
1: Gimana caranya?
0: Kalau airnya berubah, suara yang kita dengar juga berubah, Pak.
2: Ya tentu juga, Pak.
0: Benar itu, Pak.
1: Tapi menurut Bapak, sungai tetap sungai.
0: Kalau semua orang berpikir begitu, siapa yang menjaganya?
1: Serius sekali bicaranya, Nak.
0: Oh iyalah, Pak, karena sungai itu bukan tempat sampah.
2: Nah, itu baru kalimat yang perlu didengar, Pak.
1: Ya, baiklah. Bapak dengar, mana?

0: Hari ini hari ke-17, Tiang mau merekam sungai lagi. Tapi kok terdengar seperti ada yang berbeda ya? Airnya tidak sejernih dulu. Suara burung juga lebih sedikit. Dan kok ada suara plastik ini ya?
1: Naya!
0: Iya, ada apa?
1: Hei, jangan dekat-dekat situ.
0: Kenapa?
1: Bau.
2: Ikan juga sudah jarang kelihatan, Nay.
0: Hah? Sejak kapan?
2: Tidak tahu.
1: Iya, Nay. Tidak tahu, kira mungkin.
0: Tapi kalian sering main di sini, kan?
2: Sekarang cuma sebentar doang.
0: Karena baunya ya?
1: Iya.
0: Dulu kalian betah ya sampai sore.
2: Dulu airnya bersih.
0: Kalian pernah lihat siapa yang buang sampah?
1: Kadang orang-orang yang lewat, Nay.
2: Kadang warga sendiri.
0: Kalau begitu, Tiang harus cari tahu dan akan terus merekam.

0: Ya beda suasana Kalijangkung ini ya, Mak Dat.
1: Namanya juga musim panas.
0: Masalahnya air ini berkurang, tapi sampahnya ini kok bertambah ya?
1: Aro, ya sampah itu urusan petugas, Nurina.
0: Tapi kita yang membuang, terus kenapa petugas yang selalu membersihkan ini?
2: Betul nih Kak Maedar, kan kasihan juga petugas, masa harus turun juga ke sungai?
1: Wah, udah, ini dibesar-besarkan.
2: Maaf nih, boleh yang bertanya?
1: Apa aja ketuan, hah? Apa mau ditanya?
2: Amak Dar, pernah sudah lihat sungai ini beberapa tahun lalu?
1: Ya tentu pernah lah, itu lahir mengkedia sampai tak, sampai bantalan sungai ini.
2: Nah, menurut Mak Dar berembe niki, apakah masih sama zaman layak itu?
1: Ya namanya juga sungai, kadang airnya naik, kadang airnya turun.
0: Bukan cuman airnya yang berubah, tapi niki Mak Dar.
2: Maaf nih Mak Dar, pernah sudah buang sampah ke sungai?
0: Naya, pelan-pelan.
2: Iya Bu Rinat, Tiang cuma bertanya.
1: Anak sekolah, Dendek girang turut campur urusan dengan dewasa. Dendek milu-milu.
2: Tapi sungainya bukan milik orang dewasa saja kan?
1: Kamu nok jadi kanak.
2: Tiang cuma tidak mau sungai ini semakin rusak.
0: Sudah, Naya. Nanti sepertinya kita perlu kumpul ini ya, Mak Dar, nggih, biar satu pemahaman kita. Karena menurut saya, Naya ini benar juga dalam satu hal.
1: Apa?
0: Kalau kita terus saling menyalahkan, sungainya ini tidak akan berubah. Jadi kita harus mulai dari sesuatu.
1: Aduh, udah. Nanti kita lihat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Naya di mana?
1: Di belakang.
0: Naya?
1: Enggak, Pak. Ada apa, Pak?
0: Naya tadi ribut sama Mak Dar ya?
1: Naya kan cuma bertanya.
0: Jangan terlalu ikut campur.
1: Ya kenapa, Pak?
0: Karena tidak semua masalah harus Naya urus.
1: Tapi kalau semua orang diam, siapa yang urus?
0: Bapak tahu, Naya itu peduli.
1: Terus kenapa Bapak minta Naya diam?
0: Gini, Bapak kan cuma tidak ingin Naya punya masalah dengan warga.
1: Naya tidak mencari masalah, Pak. Ada Bu Rina kok saksinya.
0: Iya, Bapak tahu.
1: Kalau sungai rusak, Pak, kita semua kena.
0: Iya.
1: Terus, kenapa Bapak diam?
0: Karena Bapak itu juga kadang merasa tidak bisa berbuat banyak, gitu.
1: Tidak bisa atau tidak mau?
0: Naya.
1: Maaf, Pak.
2: Naya, sudah masuk kamar.

Hari ke-29, Tiang mulai mendengarkan semua rekaman dari awal. Hari pertama terdengar ramai, sampai akhirnya Tiang mendengar rekaman pada hari ke-17, terdengar ada suara plastik. Dan hari ke-23, kok terdengar ada suara manusia ya? Hari ke-29 terdengar jauh lebih sepi. Tiang penasaran sama rekaman hari ke-23 ini. Coba Tiang ulang putar.

0: suara orang berjalan. Terus ada suara sesuatu jatuh. Dan sepertinya benda ini dilempar ke air. Terus, tunggu. Ini suara siapa ya?
1: Ini kan cuma sedikit doang. Bolehlah kita buang di sungai. Cuma sedikit saja.
0: Hah? Itu kan suara bapak. Tidak mungkin. Coba aku putar lagi.
1: Ini kan cuma sedikit doang. Bolehlah kita buang di sungai. Cuma sedikit saja.
0: Itu benar suara bapak. Kenapa bapak membuang sesuatu ke sungai? Katanya sungai bukan masalah besar. Ternyata bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Besok Naya harus bertanya.

0: Kemarin Bapak ke sungai.
1: Kenapa Naya tanya begitu?
0: Naya dengar suara Bapak di rekaman.
1: Rekaman apa, Nay?
0: Rekaman sungai.
1: Kamu merekam Bapak?
0: Naya tidak sengaja merekam, Pak.
1: Kan Bapak cuma buang sedikit, Nay.
0: Sedikit?
1: Iya.
0: Kalau semua orang membuang sedikit, jadi berapa banyak?
1: Bapak tidak berpikir sejauh itu, Nay.
0: Itu masalahnya, Pak.
1: Ya, Bapak salah.
0: Kenapa Bapak lakukan?
1: Ya, kan karena Bapak pikir cuma sekali aja, Nay.
0: Naya bukan marah karena Bapak sempurna atau tidak, tapi marah karena Bapak tahu itu salah.
1: Aduh, iya. Nay, jadi Bapak minta maaf ya.
0: Aku tidak butuh, Bapak cuma minta maaf.
1: Ya, jadi Naya mau Bapak gimana sekarang?
0: Bantu Naya memperbaikinya.
1: Baik, Bapak bantu ya.

0: apa nih rencananya Naya hari ini?
1: Kita bikin orang-orang mendengar, Pak.
0: Mendengar apa?
1: Suara sungai.
0: Mereka kan sudah tahu suara sungai.
1: Ya, mereka tahu suara airnya.
0: Lalu?
1: Mereka belum tahu bagaimana suara itu berubah.
0: Naya mau memutar semua rekaman?
1: Iya.
0: Di depan warga?
1: Iya.
0: Amat dah, mungkin gak suka dia ini.
1: Naya tidak ingin mempermalukan siapapun kok, Pak.
0: Oke, bagus.
1: Naya ingin mereka sadar

0: Saya sebenarnya tidak mengerti kenapa masalah kecil harus dibuat pertemuan.
1: Karena kalau dibiarkan, masalah kecil itu bisa menjadi besar.
0: Kan sungai dari dulu begitu.
2: Tidak, Amanda.
0: Maksud kamu?
2: Ya, kita yang berubah.
0: Berubah bagaimana jadinya ini?
2: Kita kan semakin sering membuang sesuatu, apalagi tanpa memikirkan akibatnya, Mak Dar.
0: Jangan sedih nuduh-nuduh warga.
2: Saya tidak menuduh siapa-siapa, Mak Dar.
0: Terus?
2: Jadi begini, saya sendiri mengakui kesalahan saya.
0: Kesalahan apa jadinya ini?
2: Maaf, Ge. Tiang ini pernah buang sampah lek sungai Niki beberapa waktu lalu sampai akhirnya Naya ini, anak saya, mendengar suara saya di rekamannya.
0: Rekaman apa?
1: Rekaman sungai kita. Boleh tiang puter, Gih?

0: Ya, ya. Dari dulu sungai kita ini mengalir lancar. Ada suara burung-burung. Ada anak-anak bermain di sini dulu. Naya.
1: Nggih, Mak Dar.
0: Besok kita bersihkan sungainya ya.
2: Bukan besok.
0: Bagaimana maksudnya?
2: Ya hari ini.

Hari ini, kami memang belum mengembalikan sungai seutuhnya seperti dulu. Tapi, kami mulai mencoba, karena terkadang yang perlu diselamatkan bukan hanya sungainya, tapi kepedulian manusia yang perlahan ikut menghilang.

Berakhir pukul 21.35 menit, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Mataram. Selamat malam untuk Anda pendengar yang malam hari ini tentunya masih dalam suasana kemerdekaan ya, di 17 Agustus 2026. Ya tentunya pendengar ya, di momen kemerdekaan, kesehatan juga adalah hal yang sangat penting. Karena dengan memiliki kesehatan, ini akan membuat kita untuk bisa terus melakukan aktivitas positif, menjalani hari-hari dengan tubuh yang bugar pastinya. Tapi tentunya pendengar ya, di padatnya aktivitas harian, seringkali kita melupakan satu kebutuhan paling mendasar di tubuh kita. Ini kadang sering sekali kita melewatkan, padahal ini penting ya, air putih. Dengan memastikan tubuh terhidrasi dengan baik, bukan sekedar pemuas dahaga sebenarnya, tapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan seluruh anggota keluarga. WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan orang dewasa untuk mengkonsumsi setidaknya 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Dan tentunya angka ini bukan tanpa alasan ya, karena hampir 60% dari tubuh kita terdiri dari cairan. Ada 3 dampak besar sebenarnya pendengar, yang langsung dirasakan oleh tubuh ketika rutin memenuhi kebutuhan air putih. Yang pertama, ini bisa menjaga fungsi kognitif otak. Kekurangan cairan di dalam jumlah kecil sekalipun ini bisa menurunkan konsentrasi. Makanya sering gak konsentrasi, bisa jadi ya kurang minum air putih. Kemudian bisa juga memicu sakit kepala dan mengganggu produktivitas kerja. Oleh karena itu, pastikan tentunya ada segelas air putih di meja kerja ataupun di ruang aktivitas Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pernah yang kedua, manfaat dari mengkonsumsi air putih dengan porsi yang cukup ya. Ini untuk mendukung sistem metabolisme dan juga pencernaan. Jadi air putih ini memang berfungsi sebagai pelarut alami yang membantu tubuh untuk menyerap nutrisi makanan dengan optimal. Dan juga bisa mencegah gangguan pencernaan ya, seperti sembelit. Nah, dengan pencernaan yang sehat, pastinya imunitas tubuh dan keluarga juga akan terjaga. Selanjutnya air putih, mengkonsumsi air putih ini juga bisa mengoptimalkan fungsi ginjal. Nah, ginjal kita bekerja tanpa henti untuk menyaring racun di dalam darah. Air putih yang cukup ini pendengar bisa membantu meringankan kerja ginjal dalam membuang sisa-sisa metabolisme melalui urin ya, sekaligus mencegah risiko batu ginjal. Nah, dengan mengkonsumsi air putih secara teratur, ini merupakan langkah paling mudah dan murah untuk menjaga aset paling berharga yang kita punya, yaitu kesehatan, dan membiasakan diri dan keluarga untuk tidak menunggu haus dulu baru minum, tapi selalu menyediakan air putih yang bersih dan sehat di rumah saat beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Row 1, RRI Mataram.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Baik pendengar, jumpa lagi kita malam hari ini di Ruang Rindu ya, di 17 Agustus 2026. Masih di momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semuanya membawa semangat kemerdekaan ya di hari ini tentunya. Dan kembali lagi ke Ruang Rindu ya, di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ini sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah malam hari ini bersama saya Bini Pratama, dan tentunya Anda masih kami tunggu untuk bersama berbagi rindu di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Anwar.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Merdeka.
0: Merdeka.
1: Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Anwar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Ya, kirim salam ya.
0: Silahkan Bang Anwar.
1: Yang pertama untuk Bang Beni selamat bertugas. Dan juga ada Bang Elvin, ada juga Bunda Cahaya, ada Bunda Maya, ada Kiranti, ada Bunda In, dan juga ada Widya, ada juga Bunda Kartini, dan juga ada kesemuanya sahabat dan putri kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Yuk, merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bang Anwar ya dari Madura tadi membuka jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini. Di belakang Bang Anwar. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Gimana kabar Bang Beni?
0: Sehat dong. Gila, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Gimana perayaan 17 tadi?
0: Oh, sudah ikut apel. Kita lombanya mulai besok nih kalau di RRI.
2: Kalau di sini besok mulai karnaval.
0: Kita hari ini belum ada ya?
2: Belum ada.
0: Oke.
2: Okay. Dan lagu apa Bang Beni?
0: Lagu Indonesia 2000-an, ada Anggun, Pas Band.
2: Ada Anggunnya yang mana Bang Beni?
0: Mimpi.
2: Oh, mimpi. Ya udah itu aja ya.
0: Anggun yang mimpi.
2: Ya.
0: Oke okay deh.
2: Selamat dulu.
0: Silahkan.
2: Buat Iran yang ada dalam waktu umur, buat kerja di panjang umur. Masuk ya kak ya. Ini buat Mbak Kinyanti, Bang Lain aja. Bang Cahri, Bang Kenso, Mbak Kinja, Mbak Ayu, Mbak Ketengah, Pak Herman, Pak Jabuti, Mbak Nahim, Mbak Nyeri, terus buat Bunda Marni, Pak Suku, buat Mbak Isha di Batemoli, Bapakan terus aja itu. Terus buat kita lagi ya, semuanya aja di sampai sampai ini. Buat tahun ini saya juga terus aja, semoga terus selalu panjang umur. Ketemu lagi nya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Ila di Lombok Utara. Selamat malam warga Lombok Utara malam hari ini. Benar-benar semuanya semangat ya. Di belakang Ila. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat rindu. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Bunda?
3: Merdeka, tetap merdeka.
0: Iya, ini dulu.
3: Selama hayat masih dikandung badan, ya lalu lalu jauh berminta dia setia.
0: Gimana kabarnya Bunda Mas Mia?
3: Selalu ceria, selalu happy. Kemarin sudah ke Gunung Sari kemarin.
0: Oh, jadi kumpul-kumpulnya Bunda?
3: Iya tetap sekali sebulan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah kumpul-kumpul.
3: Iya, Bunda Cahaya. Miss call terus Bunda Cahaya ini.
0: Iya belum ada dia miss call kesini. Duluan dia miss call ke Bunda. Kesini belum malah.
3: Iya itu tuh. Mudah-mudahan dapat masuk ya di belakang. Tarik makanya ini. Pinggang di belakang. Biar dapat masuk. Nyalam belakang ya.
0: Silak Bunda.
3: ada Bunda Cahaya ini yang lagi miskol-miskol, mudah-mudahan dapat masuk. Kita candar ya, ayo. Selalu bilang ganda bawah umur. Kalau Pak Mawiin selalu bilang ina cinta. Ya mudah-mudahan dapat masuk juga ya Pak Mawiin ya. Bapak Ila barusan juga. Ada siapa yang tadi pertama itu?
0: Bang Anwar.
3: Oh ya, salam kenal ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Anwar. Nah, di mana dia?
0: Di Madura.
3: Oh di Madura. Nah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari. Bang Yudi juga yang ada di ini Ampenal. Mudah-mudahan sehat selalu. Jabir Kondai juga. Mudah-mudahan sehat selalu juga bersama Lianya. Ada Raden Gedor juga kemarin tumben tak hadir. Ada kesibukan gak bilang. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus ini siapa ya? Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, terus ada ini Bapak yang ada di PTN Pemda, Bapak Haji Samak bersama Umi, sehat selalu juga. Ada adik Karin juga di PTN Pemda itu, ada adik Fatahur Rahman, Kaisar Rahman, Rizkika Rahman juga. Mudah-mudahan sehat selalu, adik Ningsih juga di sana ya, sehat selalu. Ada Widya juga semalam kalau tidak salah itu, tumen lagi kedengaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga. Ada Mami Rian juga di ini di Lombok Tengah, sehat selalu. Ada Abang Raja, Abang Firdaus, terus ada Abang Fajar, Abang Sukri, siloy Abang. Dan ada apa ya, Abang Biru. Ya deh, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ada Bunda Kartini, Bunda ini istrinya Pak Super itu siapa namanya ya?
0: Bunda Masni ya. Bunda Mas. Bunda Marni.
3: Bunda Masni ya.
0: Kenapa Bunda yang disebut Bunda Marni? Bahaya ini.
3: Bahaya ya. Bunda Marni atau Bunda siapa?
0: Bunda Marni.
3: Marni ya, ya deh. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan lagi ketawa ya, Bunda Marni bersama Abang Sukri ya. Dia dengar ini penyiarnya bilang Marni. Ada Abang Haji Sahabudin juga, Abang Haji Herman juga ya, yang ada di Sweater, sehat selalu. Buat semua-semua ya, Gaya.
0: Yes, siap.
3: Buat sidennya, Gak. Oh, Pak ini juga kemarin, semalam Bunda dengar ya, Pak Sahril ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat sidennya Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
0: Amin.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bunda Masniyah di Gerung. Sehat selalu Bunda Gi bersama keluarga di Gerung sana. Ya, ini Pak Sukri dan Bunda Marni udah lama ini juga enggak pernah masuk ke persatu. Mudah-mudahan malam hari ini bisa berkesempatan ya untuk berbagi rindu di ruang rindu. Satu penerbangan lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Bang Rindu.
4: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini nyatakan Tuhan Republik Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam pintu indah-indahnya Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama Soekarno dari Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam Pak Mawiin, merdeka.
4: Merdeka.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Pak Mawiin, sehat ya?
4: Bagus, bagus selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Salam-salam.
0: Silakan Pak Mawiin.
4: Salam buat Pak Bisa Budi, Bunda Aisyah, Ina Cinta tadi, ada Bunda Raki Balil, Pak Marisa, Pak Ordet, Pak Fajar, Pak Irwan dan Pak Irwan. Ada juga Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Haja. Ya semuanya begitu, Bang Win.
0: Siap, Pak Mawin.
4: Terima kasih, Bang Win.
0: Terima kasih kembali, Pak Mawin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mawin tadi ya sudah membacakan proklamasi ya. Selamat malam juga untuk warga Lombok Utara malam hari ini. Ya, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan jiwa yang merdeka pastinya. Baik Mbak Maya, kemudian juga ada Pak Haji Sabudin, ada siapa lagi ya. Untuk semua-semuanya yang sudah miss call tadi ya. Nanti kita akan kembali setelah lagu. Kita ke lagu dulu dari Anggun C. Sasmi, Mimpi.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 22:23. Silakan buat Anda yang belum bisa masuk di sesi pertama tadi, kami persilakan untuk bergabung di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bundaku?
1: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia. Pelindung kekuatan andaku.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan pelindung kekuatan untuk keluarga ini.
0: Amin, bunda juga.
1: Apa lagunya sekarang?
0: Lagu Rosa, Malam Pertama. Laluna, Selepas Kau Pergi.
1: Oh itu, Selepas Kau Pergi ya.
0: Oke.
1: Iya, kalau sudah pergi baru kita merasakan kehilangan.
0: Betul, bunda.
1: Nyalar dulu gini andaku. Tadi di Indonesia banget gak dapat masuk, bunda. Siapa yang siaran tadi itu?
0: Indonesia banget ada Sari tadi.
1: Oh iya. Ada Badang Laik, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Alvin, Pak Mawiin, ada Ari Kinanti, Pak Muhyiddin, saya selalu nih. Terus ada Arya Taman, ada Pak Sapi Udin, ada Pak Irfan. Udah masuk Mas Raja?
0: Belum nih, Kak.
1: Oh iya, kenapa belum masuk Mas Raja? Dalam persahabatan selalu nih. Ada Kak Mas Nia, ada Yogi, ada Landasan Agung, ada juga Pak Haji Herman, Pak Jamiludin, Pak Nurta, Pak Karil, Bang Pajar, India bersama suaminya, Mamirian, Pak Anjar, Adi Cahaya, ada Kinza juga, salam kangen, Adinda Kusayang, ada Cingong, Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada Isan juga, terus ada Mas Rian, ada Tristati yang di luar daerah, ada Mas Tony, ada juga Pak Tenggur, ada Bu Ida, salam sehat bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu di Maluku nih, ada Bang Anwar juga, terus ada Mas Tawang yang ada di Singaraja. Bagaimana sih nandaku?
0: Siap.
1: Dari SMPZ, sahabat Koreri, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan senang bahagia selalu nih.
0: Amin.
1: Tinggi dan nandaku, selalu bersama keluarga di rumah, nanti kalau pulang hati-hati nih. Mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, matur sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah, doa yang sama juga. Mudah-mudahan Bunda sekeluarga tetap sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala urusan oleh Allah. Di belakang Bunda Aisyah. Selamat malam Bang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mak Mai gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat, semangat 45.
0: Udah pawai di sana Mak Mai?
2: Ah?
0: Sudah pawai di Mantang.
2: Kemarin TK.
0: Yang hari?
2: Iya mungkin.
0: Kayaknya besok ya?
2: TK kemarin, an umum. Pernapalnya.
0: Iya.
2: Ya. Apa yang sudah disediakan lagu ini?
0: Meli Gantung, Denada Kangen.
2: Nah, kangen aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Tidak mau digantung-gantung ya. Sakit. Leher kita digantung.
0: Betul, meninggal kita nanti Mamai.
2: Ya, lebih baik kangen daripada digantung.
0: Salamnya buat siapa Mbak Mai?
2: Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Anwar tadi ya, sehat selalu, sembuh kak jebak. Ada Pak Bram, ada Tenggo di luar daerah dulu. Ada Tenggo, ada Bu Ida, ada Chris Bati, ada ini Pak Widi ya, ada Tommy juga, kompakan aja. Ada Ayu di Maluku juga hilang, ini gimana kabar?
0: Ada dia kemarin.
2: Ya, dan itu sehat aja ya. Tadi Pak Jamiludin, ada Nia di Unggul, ada Dani di Batu Jai, ada Bunda Mas nih ya tadi, ada Pak Haji Herman, ada Pak Marisa, ada Saril, ada Raja, ada Yogi, ada Mami Rian, ada Bang Rian, Bunda Kartini, Bunda Marni, Pak Cetri, Abdullah, Erna, Bang Apis, semuanya di Lombok Timur ya, Pak Cetri Ali dan Pak Cetri Raja. Tadi Pak Mawiin ya, Pak Muhyiddin, ada Alvin, ada Kinanti juga, Purbaya, Kompakan aja, semuanya di KLI tanpa terkecuali. Ada semuanya aja, ayo.
0: Siap.
2: Konsensnya RRI semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat aja. Dan selamat merayakan hut yang ke-81 ya.
0: Okay.
2: Dan tetap sehat aja, dan sekali merdeka tetap merdeka Bang Benny.
0: Sekali merdeka tetap ya, merdeka.
2: Terusnya RRI juga udah tetap merdeka ya.
0: Merdeka.
2: Buat Bang Benny selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tebal dompet, tambah ganteng.
0: Amin.
2: Tapi itu lagunya, yuk selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Maya di Lombok Tengah di Mantang ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya juga ya. Sehat-sehat selalu pokoknya Mbak Maya dan keluarga di Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kartini.
3: Kita jumpa lagi Bang Benny. Apa kabar?
0: Sehat. Bunda gimana kabarnya?
3: Ya sehat juga alhamdulillah. Bu, siapa yang barusan itu?
0: Mbak Maya, betul.
3: Iya, terima kasih keluhannya Mbak Maya. Salam-salam dulu.
0: Sila.
3: Salam buat Mbak Ginanti, Mbak Maya, ada Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Inja, Budia, Bajang Listrik, semua-semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, Bapak Jamiluddin, Bapak Mayuin, Bang Irwan, Bang Bapak Sutri di Lombok Timur, Bajang Lae, kemudian ada Yogi. Semuanya salam sehat selalu buat Bang Benny. Sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Semangat, semangat Bang Benny.
0: Yeah.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Selamat malam juga ya warga Lombok Timur di hari kemerdekaan ini. Mudah-mudahan semuanya happy dan merdeka pokoknya lahir batin. Merdeka finansial, merdeka dari segala kesusahan ya. Satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka juga. Mbak Kenza, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik aja. Bang Benny sendiri baik juga, kan?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Iya, Bang Benny, salam-salam dulu ya.
0: Silahkan.
4: Buat Bunda Aisyah tadi salam kangen kembali Bunda. Selamat malam. Mudah-mudahan sehat dan bahagia and happy, happy merdeka aja di sana ya. Bersama yang di keping sebelah biasanya. Iya, terus buat Bunda Masnya juga tadi ya. Terus ada Ila, ada Anwar, ada Kinanti, ada Alvin, ya ada Tenggo. Tenggonya wapernya ya terus buat. Buat siapa juga ya, buat Bang Ordes ya, terus buat Bunda Kartini, Bunda Cahaya ya, Bunda Siti Hajar juga, Mas Yogi juga ya, terus buat Ayu juga, terus buat Bang Kenzo juga, Ayahanda Sutri juga bersama Bunda Marni juga, Bang Ordes, salamnya paling manis ya buat Bang Ordes ya, makasih udah. Walaupun bilang kalau suaranya Kinzo itu lembut, tapi sekarang nggak lembut lagi nih, lagi flu Bang Ordes.
0: Ya ada, suaranya dekesi.
4: Iya, terus buat siapa juga Bang Meni?
0: Siapa namanya? Lagi? Siapa yuk?
4: Siapa yang aku lupa, yang biasa ngoling itu. Oh, Pak Mauin ya, Purbaya juga. Terus siapa juga namanya, ada juga yang biasa ngoling tapi aku lupa namanya.
0: Semuanya ya?
4: Warna ya, warni. Warni namanya juga ya. Lagunya yang masih tersedia Bang Benny apa?
0: Menangis Malam, Audi.
4: Menangis Malam.
0: Enggak tahu lagu itu. Astaga, bagusnya pada lagu itu enggak ada tahu. Haruskah aku mati kalau gitu ada Ben?
4: Haruskah aku mati? Aku belum mau mati Bang Ben.
0: Apa dong? Kita sedih di hari Minggu.
4: Ya boleh lah.
0: Oke dah.
4: Mungkin orang pernah, aku pernah sedih di hari Minggu ya karena ditinggal sama komotor ya. Iya itu aja Bang Benny ya, okay. Dari Martanda ya.
0: Betul.
4: Iya dah, yang itu aja Bang Benny ya. Iya dah, lanjut dulu sedikit Bang Benny ya ngoling-ngolingnya.
0: Iya.
4: Soalnya tadi aku nggak dapat masuk di Indonesia banget. Terus buat siapa juga tadi ya. Ada Pak Widi yang di Tokyo juga, selamat malam Pak Widi. Kalau lagi monitor RRI ya. Terus ada juga Pak Krispati juga. Terus ada juga Bang Raja juga.

Tadi silahkan dicoba lagi nanti setelah lagu. Kita ke lagu dulu ya. Pak Jamiluddin sabar dulu ya. Udah kedeng nih bilang lagu. Nanti dicoba bisa lagu Pak Jamiluddin. Lalu Luna dulu, selepas kau pergi.

0: Ya, pendengar, kita ada di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silahkan buat Anda yang belum bisa masuk di sesi pertama dan kedua tadi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, Bang Tenggo, serak sekali suaranya.
1: Ya?
0: Suaranya serak.
1: Ini capek, saya malam ini. belum dapat close, itu lagi minggu depan saya balik lagi dan.
0: Oke. Kirim salamnya buat siapa malam hari ini, Bang Tenggo?
1: Penyiar salam ini sudah waktu kita. Sudah masuk nih nanti?
0: Sudah. Belum.
1: Kemarin kamu lupa kamu ngomong kemarin. Tadi kita masuk di Indonesia tadi.
0: Oke.
1: Salam buat Kinanti, buat dia jadi sakit lagi.
0: Iya, dia anu kayaknya masih apa batuk atau apa mungkin tadi.
1: Batuk. Ini batuk dari Sumbawal. Salam buat Kinanti, buat Kinja, buat Meli yang di Narmada. Buat Ajamiludin, buat Arvin, buat Bunda Maya, Bunda Aisyah. Sudah biar dia teman-teman masuk tapi nanti sudah ini.
0: Oke, Bang Tenggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Tenggo ya di Sumbawa. Selamat malam juga untuk Anda warga Sumbawa di hari kemerdekaan yang ke-81 ini. Di belakang Bang Tenggo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo,
0: Pak Jamiludin.
2: Halo, Bapak. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Linggih, gimana kabarnya?
2: Iya, sehat juga, baru kurang kelelahan.
0: Alhamdulillah.
2: Ini tetangga belum di wapak kemarin.
0: Oh, enggih. Salamnya buat siapa, Pak Jamiludin, nih, ke malam hari ini?
2: Sambut yang namanya Bang Tenggo tadi itu sahabat negara ya. Selamat kenal negara-negara Bang Tenggo. Silahkan kamu cari rumah kontrakan yang bilang 2 hari itu. Kebetulan untuk kontrak di kampung di sini ada Bang Tenggo. Jadi ada nama saya di Bang Ueni nanti sana.
0: Nah itu Bang Tenggo katanya di dekat-dekat tempatnya Pak Jamiludin ya, ada di situ.
2: Bang Tenggo, selamat malam Bang Tenggo. Namanya sampai sini dulu, kamu sedang siap-siap apa lah itu mau masuk-masukkan alat-alat kalian tadi.
0: Oh enggak sih lah.
2: Bisa kita ketemu lagi Bang Dani.
0: Siap.
2: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaluddin di Bebia Lombok Tengah. Masih ini ya, sedang beres-beres usai tahlilan katanya beliau tadi. Yang belum masuk tadi ada yang sudah miskol-miskol juga ya, ada Pak Haji Sabudin, kemudian apa lagi tadi ya. Ada Pak Purbaya juga kayaknya juga tadi miskol. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu, Merdeka.
0: Merdeka, halo Mbak Kenanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Oh.
0: Bagaimana gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Sudah normal suaranya.
0: Oh iya, ini kayaknya sudah tidak sakit lagi tenggorokannya.
3: Iya.
0: Dilekok udah pawai.
3: Udah tadi.
0: Oke.
3: Iya. Ada lomba jalan juga, ada lomba makan kerupuk. Banyak lomba-lombanya Bang Benny.
0: Soalnya ada yang lombanya kemarin, terus ada yang besok juga. Yang hari ini jadi khusus untuk apel aja. Nah, kalau di Lombok langsung lomba ya?
3: Iya.
0: Oke. Bagaimana nanti langsung mau salam atau kayaknya masih bisa milih lagu nih?
3: bunga apa aja yang membicarakan?
0: Menangis semalam Audi. Haruskah aku mati ada Ben? Malam pertama Rosa.
3: Rosa ya?
0: Rosa, oke. Okay.
3: Aku nyampe dulu. Buat Bang Aldi, Kak Irwan, Ila, Pak Haji, Purbaya. Ada Tolong Giri, Bang Kien, Bapak Budi Timur. Ada Tolong Haji, Bang Paji, ada Taman Tak Sehari. Ada Mas Bengo tadi ya, siap lalu. Bobi, terus ada Mbak Maya, terus
0: siapa lagi?
3: Ada Belinya, Pak Belinya.
0: Halo, Mbak Kinanti.
3: Mulai sudah macet-macet sekarang.
0: Betul.
3: Bunda Isa, maksudnya Bunda saya, Bunda Siti Haja, Bunda Inil, ada Mbak Lintang Noir. Buat Bunda Isa juga.
0: Halo.
3: Ya, Bang Astrana juga. Itu semua-semua apa ini?
0: Oke.
3: Bunda Isa. Ya. Buat semua kerumahnya juga saya selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Benny, selamat bertugas, siapa yang pertama keluar, siapa banyak umur.
0: Amin, amin ya Allah.
3: Kalau dalam dengan Allah, semangat. Setiap bulan, hati-hati di jalan. Aku semangat dong ini.
0: Semangat Merdeka.
3: Oke. Baik, oke, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tadi ya dari Lekok Lombok Utara. Ini dekat-dekat Tanjung lah Lekok tuh. Silahkan, masih ada lagi kah? Kalau nggak ada ditutup nih. Terima kasih ya untuk semua pendengar yang sudah berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi ada Bang Anwar, kemudian juga Ila, Bunda Mas Nia, Pemawiin, ada Bunda Aisyah, Mbak Maya, Bunda Kartini juga tadi sudah masuk ya. Terus Mbak Kinta, ada Bang Tenggo, Pak Jamiluddin, dan terakhir ada Mbak Kinanti tadi. Untuk pendengar di rumah juga yang sudah setia mendengarkan Ruang Rindu dan belum bisa istirahat mungkin ya, masih bersemangat ini. Pro 1 masih hadir untuk Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ada dua lagu penutup dari Marsanda dan Rosa ya. Marsanda, Kesedih Dari Minggu, dan nanti ada Rosa, Malam Pertama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita

saat penggunaan air, gunakan air seperlunya. Hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa

Saudara pendengar-dengar terdekatnya kembali musik ini, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar penyiar Pos 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih habis 17-annya? Kayaknya masih bersemangat di pagi hari ini. Pagi hari ini ditemenin bareng Ocit di sepeda selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Tapi nanti dulu kita bakalan dengerin dulu nih ada kata-kata dari Ustadz Banu yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini dan juga lagu-lagu yang bakal gue puterin sampai nanti jam 6 pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubai uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran siapa orang itu, maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, atraksi drone di kawasan Bundaran HI Jakarta menjadi bagian dari perayaan malam kemerdekaan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada Senin. Pertunjukan yang dimulai sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia Barat tersebut menampilkan perjalanan Indonesia melalui visual perjuangan menuju kemerdekaan, proklamasi, keberagaman hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Info selanjutnya, perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta dimeriahkan melalui panggung Harmoni Nusantara yang menghadirkan Dewa 19, Ari Lasso, dan Mulan Jamila. Ari Lasso membuka penampilan dengan sejumlah lagu dan mengajak masyarakat bernyanyi bersama. Kemudian tampil bersama Mulan Jamila dan Ahmad Dhani dengan berbagai lagu populer. Selain memberikan hiburan, acara tersebut juga membawa pesan kebangsaan ketika Ari Lasso mengajak masyarakat mengheningkan cipta untuk saudara-saudara di NTT yang terdampak bencana. Info Pro 2. Selanjutnya, kawasan wisata Ancol Jakarta Utara mencatat sebanyak 46.700 pengunjung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat pada libur HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin. Area pantai seperti Pantai Lagoon, Pantai Karnaval, Beach Pool, Pantai Festival, Pantai Indah, dan Pantai Marina menjadi lokasi yang paling dikunjungi. Selain unit rekreasi Dufan, untuk memeriahkan kemerdekaan, Ancol mengadakan berbagai kegiatan seperti upacara bendera, lomba rakyat, pengibaran bendera merah putih di bawah air Panjat Pinang dengan 50 batang pohon pinang.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini nih. Hari Selasa 18 Agustus 2026, gue Ocit bakal nemenin lu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya sampai nanti jam 10 gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang enak banget di pagi hari ini ya. Habis long weekend kayaknya emang badannya tuh agak sedikit kaget gitu ya teman Pro 2 kalau misalkan disuruh masuk pagi gitu ya. Tapi gak apa-apa, supaya lebih semangat gue bakal nemenin lu pakai lagu-lagu yang enak banget. Dan juga hari ini gue bakal bantuin lu untuk memantau traffic kira-kira hari ini tuh udah pada masuk apa belum. Dan mungkin juga cuacanya kira-kira hari ini tuh gimana ya cuacanya. Jadi buat yang mau tahu langsung aja jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Emang ada ya koperasi di universitas?
1: Ada dong, namanya KOPMA, Koperasi Mahasiswa.
0: Wah, Koperasi Mahasiswa? Apa tuh Kak tujuan dan manfaatnya?
1: KOPMA ini bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan dan kedisiplinan. Selain itu, bisa juga loh jadi bekal untuk menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
0: Kalau usahanya, ada apa aja tuh Kak?
1: Ada kantin, jasa pengiriman logistik, penyediaan buku dan alat tulis juga ada, rents dan production juga ada. Oh iya, nanti kalau kamu udah jadi mahasiswa, aku nyaranin banget kamu untuk aktif di KOPMA. Kan kamu sudah punya pengalaman di koperasi sekolah.
0: Wah, iya Kak. Gak sabar banget deh Kak aku untuk gabung di koperasi mahasiswa. Kepedulian generasi muda dengan koperasi akan memperkuat koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lovely FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih pagi hari ini? Udah semangat belum? Udah melek belum nih lebih tepatnya ya? Atau lo malah baru bangun tidur, teman Pro 2? Tapi buat lo yang lagi kerja sekarang atau mungkin lagi di jalan, gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di pagi hari ini nih, teman Pro 2. Khususnya yang lagi ada di Jakarta nih, kira-kira hari ini panas banget, panas aja atau ya agak adem gitu ya. Dan ternyata hari ini tuh mungkin gak sepanas kemarin ya, teman Pro 2, karena di perkiraan cuaca menurut bmkg.go.id di sini tuh kelihatan dari Jakarta Pusat sampai Jakarta Timur itu berawan, dan untuk suhunya dari 27 sampai 34. Jadi buat lo yang mungkin ada aktivitas di luar, tetap harus pakai sunscreen, jangan lupa, dan juga harus jaga hidrasi ya teman Pro 2. Jangan lupa minum ya, jangan sampai. Kayaknya sih kalau misalkan musim-musim ini tuh penyakitnya panas dalam, terus juga sariawan yang berhubungan dengan kurang minum teman Pro 2 ya. Dan supaya lebih bahagia lagi, gue bakal puterin lagu bahagia dari GAC.

kamu. 105.4 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan kayaknya semangat 17-an masih belum selesai ya sampai sekarang teman Pro 2. Masih banyak tempat-tempat yang mungkin masih ngadain lomba, atau mungkin kantor lu hari ini juga lagi ngadain lomba teman Pro 2. Gue bakalan mengcapture satu-satu momen yang ada di 17-an kemarin. Jadi kira-kira ada keseruan apa di Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin teman Pro 2? Jangan kemana-mana, bakalan gue kasih tahu setelah lagu dari Twini, Street Out.

Rosli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan ternyata hari ini tuh jalanan agak sepi karena ada himbauan nih dari Pemprov DKI Jakarta. Dari Gubernur Rano Karno menghimbau kalau misalkan kantor dan juga sekolah di 18 Agustus ini itu PJJ atau WFH, teman Pro 2. Pantesan aja pas gue berangkat tuh agak sedikit sepi ya tadi ya. Mungkin karena kebahagiaan dan juga karena ada kebijakan ini. Mungkin ini tuh dibuat buat mungkin ada yang kantornya habis 17-an atau mungkin sekolahnya juga habis ngerayain 17-an. Biasanya ada juga sekolah yang masuk buat ngerayain 17-an di tanggal 18-nya nih. Dan dari Wemendagri Bima Arya ngasih tau kalau misalkan 18 Agustus itu bukan cuti bersama, tapi cuma himbauan kalau misalkan opsional, kalau misalkan itu kembali lagi ke tempat kerjanya masing-masing, kayak gitu teman Pro 2. Nah, kira-kira tempat kerja lu atau mungkin sekolah lu PJJ atau WFH nih sekarang nih? Coba komen di WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Pendengar Bersatu Radio Mataram, opini publik dan klarifikasi masih membersamai Anda di hari ini dengan topik bagaimana kita memaknai kemerdekaan ya. Bagi seorang ayah atau ibu yang setiap hari bekerja keras mencari nafkah, mungkin kemerdekaan berarti bisa bekerja dengan tenang dan bisa mendapatkan penghasilan yang layak ya. Nah, bagi seorang pedagang kecil, kemerdekaan mungkin berarti memiliki kesempatan mengembangkan usaha. Bagi petani, kemerdekaan bisa berarti hasil panen yang mendapatkan harga yang layak. Dan bagi nelayan, mungkin kemerdekaan berarti bisa melaut dengan aman dan hasil tangkapannya mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Dan bagi masyarakat secara umum, mungkin kemerdekaan berarti bisa hidup aman dan bisa mendapatkan pelayanan publik yang baik, serta bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Jadi ternyata memaknai atau makna kemerdekaan ini bisa berbeda ya bagi setiap orang. Tetapi semuanya bermuara pada satu hal, yakni keinginan untuk hidup lebih baik sebagai manusia dan sebagai warga negara. Dan mendengar, kami juga mengajak Anda untuk ikut di opini publik dan klarifikasi bagaimana memaknai kemerdekaan. Silakan bisa menghubungi kami di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Ini ada dari Mataram, Ibu Rina. Menurut saya memaknai kemerdekaan saat ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, karena generasi muda inilah yang nantinya menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Jadi kemerdekaan ini juga bukan berarti kita sebagai guru harus memberikan pendidikan dengan penuh tanggung jawab ya. Menurut Ibu Rina, apa yang paling dibutuhkan ini generasi muda NTB agar mereka benar-benar bisa mengisi kemerdekaan? Kemudian ada diguan dari Bapak Ahmad di Lombok Barat. Bagi saya sebagai pelaku usaha atau UMKM, kemerdekaan ini adalah ketika kami diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi pemerintah sudah banyak memberikan program, tapi menurut saya pendampingan dan akses pasar juga sangat penting, karena usaha kecil tidak hanya membutuhkan bantuan modal ya, tetapi ya juga membutuhkan pasar. Nah, kalau boleh memberikan satu saran kepada pemerintah, apa yang paling diharapkan pelaku UMKM? Oke. Kemudian dari siapa lagi nih? Dari Ibu Nurhayati di Lombok Timur. Bagi saya kemerdekaan berarti anak-anak bisa tumbuh dengan aman dan mendapatkan pendidikan yang baik. Dan saya juga berharap masyarakat jangan mudah terpecah karena perbedaan pilihan maupun pendapat. Ya pendengar, kami cukupkan untuk opini publik dan klarifikasi di sesi ini, karena kita menanti Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.